0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Baik, Jor FM Permata Selatan, 8.15 minit pagi, Suzy.
1: Ya, pagi nak kongsi berkenaan dengan apa eh? Sana sini cerita berkenaan dengan bola, kita kongsikan berkenaan dengan bola eh. Yeah. Sebab Kanada merupakan pasukan utama yang layak untuk ke pusingan seterusnya. Tahniah kita ucapkan kepada Kanada. Seperti yang saya maklumkan tadi, perlawanan di antara Kanada dan juga South Africa malam tadi, awal pagi tadi, ya Allah. Nak-nak apabila mereka ni sepakat menjaga gawang gol masing-masing. Dan macam macam bang ya, macam kubu tau. Tapi cekap lah masing-masing. Memang sehingga ke minit-minit yang terakhir itulah yang Kanada berjaya untuk menjaringkan gol, seterusnya menempatkan diri ke peringkat seterusnya.
0: Ya, saya nak kongsikan antara 16 tim ataupun 16 pasukan yang terkeluar untuk pergi ke peringkat 32 ini.
1: Sedih. Okey, apa dia?
0: Iraq dengan kosong mata, Tunisia juga, seterusnya Uzbekistan, Haiti, Jordan, Panama, Curaçao, Qatar, New Zealand, Czechia, Saudi Arabia, Uruguay, Scotland, Turki, South Korea dan juga Iran. Inilah dia.
1: Tapi waktu perlawanan di antara Haiti tu, saya tengok bertubi-tubi juga bila apa ni, tapi tidak memihak kepada Haiti lah.
0: Ya, saya suka South Korea dan juga South Africa. Sebab dua-duanya selatan, Afrika Selatan dan juga Korea Selatan.
1: Jenuh penyampai eh.
0: Jenuh penyampai nak menyebutnya.
1: Okey, apa yang pastinya untuk tengah malam ini ataupun mungkin di awal pagi. Awal pagi
0: 12:30 malam.
1: Okay. Betul. Sepak mula bermula pada pukul 1 pagi. Perlawanan di antara Brazil dan juga Jepun. Pilihan Jiha.
0: Okey, untuk maklumat Suzy, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya pilih pasukan yang menang. Kita memang tahu itu adalah pilihan saya. Tak ada dawa-dawi, tak ada dolar-dalih, itu yang pilihan saya. Tapi, nak tahu tak sebenarnya, Jepun dan Brazil ini adalah perlawanan kedua selepas 20 tahun yang lepas. Iaitu mereka pernah berjumpa pada tahun 2006 dan ketika itu teka siapa menang, Jepun ke Brazil?
1: Ketika itu tahun apa?
0: 2006.
1: Oh, tak ingat.
0: Okey, tak ingat. Okey, ketika itu Jepun menjaringkan gol yang pertama.
1: Okay.
0: Tetapi Brazil memasukkan 4 gol selepas itu.
1: Tapi jadi, waktu itu Brazil legend ramai. Semua macam dah saya cakap dengan kita punya bos Timbalan Pengarah kan. Waktu itu dah macam squad Ninja Turtle. Betul, sebab nama dia kan Ronaldinho, Ronaldo kan, macam squadnya squad Ninja Turtle kan.
0: Oh, saya teringat kan, kita Ninja Turtle.
1: Kan nama dia kan macam Do gitu kan.
0: Do macam tu lah.
1: Okay, Brazil dan juga Jepun sepak mula bermula pada pukul 1 pagi.
0: Sili sukong pasukan?
1: Saya Jepun. Hai, Ohayo gozaimasu.
0: Adakah sejarah sebab, akan berulang? Sebab mungkin kita tak tahu. Sejarah jangan berulang.
1: Janganlah ulang. Okay, sebab bila kita tengok permainan Brazil untuk tahun 2026 ni,
0: dia tak kurang banyak, jadi. Dia tak ramai star.
1: Dia tak ramai star.
0: Tapi sebab, Jepun pula garang di atas padang.
1: Mungkin sebab faktor umur. Mungkin. Tapi Morocco, kalau saya perasan pasukan dia pun ramai yang muda-muda. Dan kita tengok kelincahan mereka di tengah padang sangat-sangat hebat. Tapi walau macam mana pun, kadang-kadang muda belum tentu akan pergi ke peringkat seterusnya. Sebab legend pun tak ni orang kata tidak kurang hebatnya.
0: Ronaldo pun dah berusia 41 tahun tahun ni.
1: Cerita berkenaan dengan itu eh. Mbappe masih lagi dengan 4 jaringan gol.
0: Messi 6
1: dan juga Erling Haaland dari Norway 4 jaringan. Oh, Messi lah tahun ni kot.
0: Masih awal. Kita ada berapa Bapak belas?
1: Come on.
0: Perlawanan lagi. Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Adik saya besok okay. Adik ni.
1: Saya mesti sebut tajuk ni mesti fail.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Apa-apa mata?

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Yeah. Yang pertama elok, yang kedua pandai.
1: Yeah. Bila digabungkan?
0: Elok. Macam Suzy lah. Tengok. Pilih pasukan
1: yang elok dan juga elok. Yang pandai.
0: Elok.
1: Okay. Tapi kalau cerita berkenaan dengan bola ni, rasanya bila dah sampai ke penghujungnya, pun tak habis. Dan dia akan dia akan beranjak lagi sampai ke mungkin ke bulan depannya lah kan.
0: Betul.
1: Okay, baik. Kita sebenarnya dalam mood standby sebenarnya, bersedia untuk bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan rakan dari Pahang FM dan juga Perak FM. Dan kita akan bersama dengan rakan di Selamat Pagi Malaysia, Rizwan Mustafa dan juga Syuhaida Aifi.
0: Ini pantun ni khusus untuk kita ada pilihan raya kan. Ini pantun saja je. Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin sejati, pertama elok, kedua pandai. Oleh macam tu.
1: Pertama elok.
0: Untuk yang lain jangan. Kita kena tengok buat kerja tak buat kerja. Begitu.
1: Baik, tarikh-tarikh penting kita sekali lagi. Dah berlalu pun 27 Jun penamaan calon, 7 Julai undi awal, dan 11 Julai ialah hari mengundi.
0: 56 kerusi, 172 calon. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Aura Permata.

0: 8 orang eh.
1: Ya.
0: Kalau diberi masa 7 minit ni tak cukup. Kalau
2: tak
3: ada. Ya.
2: Okey,
4: jom.
2: Itulah.
4: Okey, kita ke Pahang dululah ha, bersama DJ Anna DJ Haru. Kongsi sikit apa perkembangan terkini dekat sana. Cuaca okey ke? Panas tak? Hujan ke?
5: Cuaca okey. Sama dengan gaji baru masuk. Cerah je. Okey, baik. Kita nak cerita pasal Pahang. Ini berkaitan dengan Kuantan
2: International.

0: Wangsa kerana ada bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Ini juga menarik perhatian kerana Puteri Mangsa memiliki pengundi yang paling ramai, iaitu 128,723 pengundi berdaftar yang akan menyelesaikan tanggungjawab masing-masing pada tanggal 11 Julai nanti.
1: Baik, orang selalu ingat tarikh perlawanan bola sepak. Ingat utamanya Bangsa Johor 7 Julai 2026 undi awal, 11 Julai 2026 merupakan hari mengundi.
0: Ya, seramai
2: Jiha, Suzy.
3: Terima kasih kepada kesemua, kepada anda semua sudi bersama dengan kita dalam seleksi pagi pada kali ini. Jumpa lagi insyaAllah dan di hujung minggu lain ataupun hari Isnin lain kita akan bersama lagi, okay? Dan kita teruskan selamat pagi Malaysia. Kali ini kita akan ke cerita pagi. Kali ini kita akan ke Perlis. Kita nak saksikan hal yang berkaitan dengan Kenaf Perlis. Rakan kami Sofi sudah pun bersedia. Sofi, silakan.
4: This is Darul Makmur.
0: Ya, terus dengarkan
1: Johor FM Permata Selatan.
0: Aura Permata.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they are running
3: right back away! Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Baik, Johor FM Perimatan, selatan 9 depan minit pagi. Kenapa ni?
1: Tak adalah kan. Bila BDR senyap aja, tapi bila dah berkumpul tu, adalah cerita macam-macam.
0: Bila tak jumpa, tak nampak. Bila dah nampak, sampai 5 orang. Gitu. Nah, sebab yang sebab tidak sampai yang ke-6. Kalau yang ke-6 tu tak ada lagi dengan saya pun lagi dalam ni.
1: Okay, apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan Johor FM pastinya menerusi 3 frekuensi pilihan dan juga menerusi RTM Click. Betul-betul percuma.
0: Baik, kita nak kongsikan apa yang akan berlaku pada jam 9 ini, 9 pagi ini, 9.15. InsyaAllah kita akan bersama dalam rancangan Kopi Bola Pagi. Rumusan terkini harian, kedudukan pemain dan sebagainya akan kami kongsikan insyaAllah pada pukul 9 suku. Dan menyusul selepas itu kita ada sketsa Yok Ngundi. Apa cerita tu, Yok?
1: Apa ceritanya?
0: Saya dah rasa macam orang pegak.
1: Kan?
0: Koma?
1: Koma.
0: Okay, apa rasa?
1: Apa ceritanya? Nantilah kita akan kongsikan bersama dengan anda. Yang penting, yang pastinya kita mulakan dahulu untuk cerita bola.
0: Yang pastinya kita nak dengarkan dahulu lagu lagi FIFA World Cup 2026 ini. Nyanyi Desi Reyes, Eliana, Illuminate Eye. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

0: Juara FM Perimata Selatan.
1: Ya, kita bersambar pagi ni.
0: Bersambar
1: nak kongsikan bersama dengan anda perkongsian berkenaan dengan bola kita.
0: Ya, okay. Kopi bola pagi saya suka. Sebab hari ni contoh, malam ni kita ada perlawanan antara Jepun dan juga Brazil.
1: Okey,
0: kita akan cerita sedikit tentang mungkin serangan, taktikal atau watak padang ataupun jangkaan siapa yang menang sebagainya. Okay. Esok kita akan kongsikan siapa pula yang menang.
1: Ya, yeah, betul. Kalau semalam sebenarnya untuk live bola, bukan saja di TV OK, TV Sukan, TV 1 dan juga TV 2. Bayangkan daripada awal pagi membawa kepada pukul 10 pagi, 11 pagi, banyak perlawanan bola yang berlangsung. Sebab kita nak bakal mara untuk ke peringkat seterusnya.
0: Ya, Piala Dunia sedang memasuki peringkat kalah mati, round 32 selepas tamat saingan peringkat kumpulan. Macam kita tahu, Argentina, Brazil, France dan juga Mexico muncul sebagai juara kumpulan masing-masing. Dan malam tadi, Sizi, South Africa dan juga Kanada. Kanada menjadi pasukan pertama yang mara ke pusingan 16 terbaik.
1: Betul tu. Bertahan lolos pada minit ke 92. Kalau kita lihat perlawanan awal pagi tadi sebenarnya, baik South Africa, baik Kanada mempertahankan gawang gol masing-masing sangat-sangat ketat, memang payah. Dan untung sebenarnya penjaga gol mereka, apabila bukanlah mengatakan penjaga gol mereka tidak melaksanakan tanggungjawab, tapi mereka satu tim. Tidak memberikan
0: mereka chemistry lah.
1: Betul. Dan kalau anda lihat pagi tadi, memang sangat-sangat drama perlawanan antara Kanada dan juga South Africa. Dan minit terakhir kita ingatkan mungkin berakhir dengan tenangan. Okay, goal. Tapi ianya berkesudahan dengan apabila Kanada berjaya mendapatkan satu gol. Satu dan kosong untuk South Africa.
0: Pasukan pilihan setakat ini, ramai pemerhati menjangkakan Argentina dan Perancis masih menjadi calon utama untuk menjulang trofi. Namun kejutan daripada Morocco, Kanada dan Colombia juga menarik perhatian.
1: Saya isok Morocco. Saya isok Morocco. Mungkin daripada segi strategi permainan mereka, Morocco. France ni risau juga sebenarnya, sebab kadang-kadang ada kalanya hilang momentum. Adakah ini sebenarnya adalah sekadar percubaan? Sebab sebelum ni kita digambarkan berkenaan dengan Ronaldo yang kabarnya itu hanyalah dramanya di atas padang. Okay, dan beliau menunjukkan aksi sebenar pada perlawanan yang seterusnya. Kita risau seterusnya nanti. Kita risau adakah itu sebenarnya bukan drama. Memang mereka, itulah corak permainan mereka. Saya risau yang itu.
0: Okey, antara pasukan yang menjadi tumpuan setakat ini, selepas kita menyaksikan perlawanan-perlawanan, antara yang menyaksikan yang menjadi tumpuan adalah Argentina yang diketahui oleh Lionel Messi, dan juga antara calon juara Brazil yang memiliki skuad muda yang bertenaga. Perancis pula pasukan yang kekal konsisten dan berbahaya di peringkat kalah mati. Manakala Morocco yang Suzy katakan tadi, pasukan dark host yang boleh mencipta kejutan.
1: Tak payah cipta kejutan lah. Kita bagi peluang kepada France. Untuk esok, selain daripada Brazil dan juga Jepun, kita ingatkan 4.30 pagi kita ada perlawanan di antara Germany dan juga Paraguay. Pukul 9 pagi Netherlands dan juga Morocco.
0: Itulah dia. Apapun ni, kita sama-sama menjangkakan yang paling penting sekali, perlawanan terbaik lah antara Brazil dan Jepun. Kita satu pasukan yang memang sangat berpengalaman. Antara pasukan yang pernah, yang paling banyak menyertai Piala Dunia.
1: Betul.
0: Okey. Dan juga satu lagi, Jepun. Jangkakan sikit, kerana Jepun ni pasukannya sangat berdisiplin.
1: Okey. Dan kita akui Jepun sebenarnya inilah yang dikatakan cili-cili padi. Kecil tapi berapi dan juga berbisa.
0: Terus sangat.
1: Tekan saya, Jepun 2 Brazil 0.
0: Okey, kalau gitu kita pilih lah. Sebab Suzy dah pilih Jepun, saya akan pilih Brazil. Okey, saya akan pilih Brazil lah. Sebab Suzy, dia antara dua je kan. Walaupun saya tahu Brazil akan menang. Tiba. Tapi tak tahu lah. Kita sama-sama saksikan. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, awal benar aku tengok kau keluar keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya ke nak gingail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak gingail.
0: Dah tu?
1: Kawan nak ngundi.
0: Ngundi? Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemas lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam dah berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad pengenalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay.
1: Siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang ialah betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat ngundi.
1: Bagus. Ingat, ngundi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu, kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

0: Yeah, because of you, Kelly Clarkson, bagi tengah pukul 9.34 minit pagi. Suzy.
1: Ya, yeah, kerana awak lah. Kerana awak lah punca.
0: Saya tak nak cakap sebab apa. Nanti dia sambung. Sebab apa? Sebab apa?
1: Tak ada apalah.
0: Saya tak nak. Nanti dia sambung.
1: Okey, baik. 9.35 minit pagi. Suzy dan juga Jihah. Temani bayi anda mesti segmen Aura Permata. Sebelum kita melangkah untuk jam yang seterusnya nanti, kita akan dengarkan MTH.
0: Betul. Awalnya nak bagi tahu nak melangkah ke jam yang seterusnya.
1: Ya, yeah, time check. Sebab kadang-kadang ada je orang yang mungkin hari ini tertinggal jam. Yang mungkin hari ini tertinggal telefon. Yang tak pakai jam tapi bergantung sepenuhnya kepada telefon untuk melihat masa. Jadi itu untungnya apabila dengarkan Johor FM ataupun stesen RTM lain, kita rajin buat time check untuk para pendengar. Jadi ini bermaksud sebenarnya memang live. Dia bukan recording, bukan rakaman.
0: Saya terbaca satu artikel menarik di Public Health Malaysia. Katanya ramai orang bukan gagal diet sebab tak tahu teori, tapi sebab kita terlalu mula dengan pelan yang terlalu ekstrim. Contoh, aku nak diet esok, terus cut sugar, terus berhenti makan nasi, terus makan sayur dada ayam je. Dayam pun dada ayam rebus. Lepas tu esok terus jom minggu ni aku tahu berat aku turun 10 kilo. Akhirnya pagi tu kita semangat. Sebab hari ni lah bermulanya. Makan rebus je. Tengah hari lapar. Petang tu kita dah craving. Malam esok tak apalah, esok start balik.
1: Itu sebenarnya bahaya tau.
0: Bahaya.
1: Bila kita buat diet yang orang kata diet yang menekan-nekan ni, sebab dia akan jadi lapar yang berlipat kali ganda. Yang kita makan makan sesuatu, dia jadi macam tak puas. Kita akan makan lagi, makan lagi, dan kita di luar jangkaan sebenarnya berat badan kita akan tambah berlebih-lebih.
0: Ya, cukup mula dengan benda kecil. Yang pertama, boleh kurangkan air manis.
1: Okay.
0: Tambah sayur. Tambah protein. Okay. Dan berhenti makan bila dah cukup. Jangan jadikan setiap lapar sebagai alasan untuk reward diri. Sebab kadang-kadang masalah bukan datang dari 2 biskut ataupun 2 biji telur. Kadang-kadang dua itulah yang ditemani air manis, nasi tambah, jajan, dan juga bila malam tu rasa bersalah. Saya yang selalu rasa bersalah tau tak apa, Suzy.
1: Okay, apa dia?
0: Bila saya lapar tengah malam, saya masak Maggi. Bila lapar makan tu, ya Allah, penyesalnya rasa. Itulah.
1: Dia bukan menyesalnya menyesalnya rebus satu bungkus. Kenapa tidak rebus 2 bungkus?
0: Bukan. Tak, bukan. Bila dah habis makan, kenapa lah aku makan Maggi? Menyesal. Dia punya perasaan menyesal.
1: Tapi itu bukan berlaku kepada Jihah semata. Tapi saya rasa 99% adalah memang penyesalan itu berlaku hampir ke semua wanita.
0: Semua wanita.
1: Sebab wanita, dia makan kalau misalnya dia bila... stres, kan? Bila hadapi tekanan, bila hadapi masalah pun dia makan. Jadi makan tu adalah peneman dia. Nak happy kan dia, bagi makan dia okey je.
0: Ingat, diet bukan hukuman. Diet ialah cara kita belajar jaga badan tanpa benci diri sendiri. Suzy?
1: Kita ikut dengan cara Zira-Zira. Tahun depan baru diet.
0: Esok. Tapi esok bila? Esok tak tahu lagi. Apapun, kita kena berdamai dengan takdir. Terima diri kita seadanya. Dan jangan kita menghukum orang lain tanpa menilai situasi yang sebenarnya.
1: Esok tak pasti.
0: Naim Daniel dan juga Din Rosnan, Seni Berdamai Dengan Takdir, tersengar
1: Johor FM.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

0: negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Baik, Johan FM pada mata Selatan 9.51 minit pagi.
1: Ya, yang sedang mendengarkan Johan FM di mungkin di premis-premis perniagaan khususnya kedai-kedai makan, warung, restoran. Terima kasih kerana memilih Johan FM ni sebagai teman teman anda, okey?
0: Ya.
1: Termasuklah ini, siapa nama dia ni? Harlita binti Haji Kasim. Katanya dekat warungnya memang dengar Johan FM.
0: Ya,
1: dan
0: terima kasih.
1: Katanya juga daripada anak saudaranya hari ini hari jadi dia.
0: Ya.
1: Nak yang lebih panjang macam tak sempat, kita sikit je lah. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Harlita. Allah selamatkan kamu.
0: Ya. Baik. Selamat ulang tahun kelahiran. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dia berikan yang baik-baik, yang manis-manis saja.
1: Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Jangan lupa tunangkan tanggungjawab pada 11 Julai nanti.
1: Oh,
0: tetap
1: Ujung-ujung itu
0: Baik, 10 pagi ada MTH. Lepas itu
1: 10 pagi ada dunia. 10 pagi dan selepas itu ada MTA.
0: Dengarkan
1: Johor FM,
0: Aura Permata.

dengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempenguruskan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy-Essay di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tublin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Austokio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara 2 kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, itik dimandikan takkan basah. Kamus istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang degil tidak akan mendengar nasihat atau ajaran. Ayat contoh, kegagalannya dalam peperiksaan itu dikaitkan dengan sikapnya yang tidak mahu mendengar nasihat ibu bapa dan gurunya. Seperti peribahasa, itik dimandikan takkan basah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pendengar sekalian, kajian psikologi menunjukkan bahawa cara kita berfikir mempengaruhi cara kita bertindak. Jadi, jika kita percaya dunia ini penuh peluang, kita akan lebih bersemangat untuk mencuba. Tetapi, jika kita hanya fokus pada masalah, kita akan cepat putus asa. Minda merujuk kepada sistem kepercayaan kita, cara kita melihat diri kita dan kebolehan kita untuk membentuk sikap, tingkah laku dan pendekatan kita terhadap cabaran dan kegagalan.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM edisi khas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bersama-sama saya Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, Perang Bendera hiasi hari kedua kempen PRN Johor ke-16. Laporkan kempen menyentuh sensitiviti 3R kepada SPR. Berita sepenuhnya. Hari kedua kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 semalam menyaksikan kemeriahan Perang Bendera parti bertanding mula dirasai. Tinjauan RTM di sekitar kawasan N41 Puteri Wangsa mendapati bendera-bendera parti sudah banyak dipasang di lokasi strategik termasuk di sepanjang jalan utama serta rumah kediaman. Puteri Wangsa yang menyaksikan pertembungan 5 penjuru mula dihiasi bendera parti terutama Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Poster calon PH Dr. Mazli Malik, calon BN Teo Chiang Ling serta calon muda Rashifa Aljunied turut dipasang di beberapa lokasi strategik. N41 Puteri Wangsa turut melibatkan penyertaan calon bersama Nicholas Fall Vincent dan calon bebas Wang Wizong. Calon PhD 41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik meneruskan kempen hari kedua dengan mendekati pengundi secara bersemuka dan ramah mesra. Fokus utamanya adalah mendengar sendiri pandangan rakyat serta memahami keperluan mereka.
1: Strateginya adalah untuk mendekati rakyat serapat mungkin dan kita ingin turun memahami mendengar mereka. Sekarang ini rakyat inginkan kerajaan, inginkan wakil rakyat yang mendengar mereka. Dan kita di Pakatan Harapan, saya sendiri bersedia untuk mendengar dan bekerja bersama mereka memastikan kalau ada masalah kita selesaikan bersama.
0: Dr. Mazli Malik, calon Pakatan Harapan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil menasihatkan orang ramai supaya melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen PRN Johor ke-16. Sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait rapat dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: Dato' Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Negeri. Sepanjang tempoh kempen PRN Johor ke-16, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan memastikan kelajuan internet berada pada tahap maksimum terutama di lokasi yang mempunyai pengguna internet paling ramai. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Wani Ching, pemantauan akan dijalankan bagi mengelak gangguan capaian internet kepada calon, parti bertanding serta orang awam.
3: Tapi kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan adakan menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Johnny Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Beliau menggalakkan orang ramai untuk memuat turun MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan internet di setiap tempat. Kempen BN pada PRN Johor berjalan lancar. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut mengingatkan agar tiada sebarang serangan balas sepanjang tempoh berkempen selama 14 hari ini.
4: Alhamdulillah, kempen berjalan dengan baik dan setakat ini tidak ada serangan peribadi. Mereka juga tidak membagikan isu-isu yang sensitif dan hanya mempromosikan calon masing-masing. Dan jika pendekatan ini dapat diteruskan, insyaAllah tidak ada sebarang masalah untuk para pengundi dan tidak timbul kekeliruan di kalangan pengundi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi BN. sekian. Edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting Anas Matno daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
5: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

Hai, hai, hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Cik datang kan, Kak Cik mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okey, hari ini Kak Cik nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Cik pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Cik tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Jin nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah, bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kalau nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid caffeic yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun, anda dibuang kulitnya, okey. Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padula. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: JFM Permata Selatan. Suzy.
1: Ya, ya, ya.
0: Ni maklumat saya dapat daripada portal berita RTM. Mm-hmm. Tiga kertas siasatan berkaitan PRN Johor dibuka. Aha. Polis Johor membuka tiga kertas siasatan berkaitan pilihan raya Johor ke-16. Menurut kata polis dalam menyatakan maklumkan, satu kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan bagi kesalahan khianat dengan api atau bahan letupan. Mm-hmm. Satu lagi kertas siasatan mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan bagi kesalahan khianat, dan siasatan itu dibuka di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan bermula hari penamaan calon pada Sabtu hingga tengah malam tadi, sebanyak 7 laporan polis diterima berkaitan PRN Johor, manakala 414 permohonan permit bagi aktiviti berkempen telah diluluskan.
2: Oh,
0: janganlah macam tu. Kenapa nak dibalingnya batu?
1: Baling batu sumit tangan.
0: Bukan. Tak juga lah, ni tak tahulah ni. Sebab dia punya akta-akta ni berkaitan dengan kesalahan khianat, menggunakan api atau bahan letupan. Akta komunikasi pun ada. Janganlah, kita secara matang lah dalam dunia politik ni. Jangan kita serang kelemahan seseorang. Itu namanya anda pun pegang seorang yang lemah.
1: Dia punya panggil apa, tone suara lain lain macam.
0: Anda mencari kelemahan orang lain, sebenarnya anda pun orang yang lemah. Sebab cari lemah, carilah yang kuat kan. Itu.
1: Habis itu juga dalam mencari pemimpin lah untuk memimpin di kawasan anda. Jangan kerana ataupun kadang-kadang diorang ni bukan apa tau. Bila rasa macam tak puas hati dengan pemimpin tertentu, jadi ceritanya tak apalah, di rumah je senang.
0: Jangan macam tu. Bendera parti pun tak nak tengok.
1: Kan.
0: Tak nak lalu kos. Tapi nak lemah ni
1: sebab sini bendera. Satu undi tu sebenarnya
0: sangat bernilai.
1: Sangat bernilai. Dia sama juga macam kalau tak ada 10 sen, dia tak jadi singgit.
0: Sama lah apa dalam kepala otak awak.
1: Ya ke sama?
0: Sama. Saya pun
1: untuk,
0: nak cakap.
1: Untuk dalam beberapa ketika ini, memang kita akan sama je.
0: Tapi saya up sikit lah. Tak cukup singgit, tak sampai 1,000.
2: Tengok gerang pula kita.
0: Tapi okay, itulah sebenarnya. Ini nak menyatakan kita ni bersatu padu, menunjukkan kita ni perpaduan kat mana. Ni lah, kita tak nak lah berapa peratusan kelab mengundi. 60 50. Tak nak lah
1: 50 kan. Selain daripada perpaduan kita yang kita nampak bersatu hati ketika dalam sukan. Tak kisah sukan apa-apa.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, tak kisah. Lagi-lagi bola ni.
1: Lagi-lagi bola. Kita boleh pula duduk satu meja dengan China, India. Apa salahnya untuk PRN kali ini kita bersatu hati untuk memilih calon kita yang terbaik.
0: Pastikan anda menilai bukan saja daripada paras rupa. Janganlah menilai dia ni handsome. Bolehlah
1: aku itu kalau untuk bola tak apa.
0: Untuk calon jangan. Tengok keboleh upayaan beliau dalam mentadbir kawasan, menyelesaikan masalah. Itulah dia. Kita boleh jadi calon.
1: Calon-calonnya calon lain bolehlah aku, insyaAllah.
0: InsyaAllah ada rezeki. Kita tak tahu sesi. Yang tu saya nantikan. Baik, kita nak dengarkan lagu Anis Raya, Cinta Tersimpur Api. Dan juga Isteri, Mekar di Jiwa. Terus dengar
1: Johor FM
0: Aura Permata.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Jar FM Permata Selatan, Mekar, DJ Wazuzi. Sekarang ni kan, kita tengok kiri kanan depan belakang, mana-mana cerita. Sekarang ni yang tengah viral, Malaysia ni kan ada banyak musim.
1: Ya, yeah. Musim durian. Musim durian yang tak dapat lagi. Yang
0: Oh, saya dah dapat dah.
1: Saya sebenarnya dapat.
0: Dapat. Tapi belilah.
1: Tapi belilah.
0: Kita tak dapat yang orang bagi percuma.
1: Yang pergi percuma. Dan yang katanya dekat daerah tertentu tu ada rasa lain.
0: Ya, kasap merah sekamat. Saya tak boleh kampung lagi, Suzy.
1: Tak apa. Saya tengok duri dia pun okey. Sebab saya tak galak sangat. Kali ni saya tak turun untuk PRN sebagai pelapor. Sebab saya dah tanya dah dengan beberapa rakan PR, PA kepada calon-calon. Mengatakan untuk kali ni durian tak sempat berbuah. Khususnya di daerah Segamat. So tak nak ambil pot lah. Sebab dia tak kena pada bulan 7. Dia waktu tu memang tengah sedang molek, dia belum lagi masak. Dia sekarang ni, waktu tu saya tanya tu, dia kata dia tengah bunga. Tapi memang tak done untuk bulan 7.
0: Mungkin hujung atau bulan 8.
1: Tak apalah, saya duduk dan diam dekat bilik gerakan je.
0: Okey.
1: Tak apa, saya tak nak ambil tahu pasal apa yang berada kat lokasi. Saya ambil pot dekat bilik gerakan yang kacau.
0: Kita nak cerita juga tentang benda perkara yang tular berkenaan dengan tentang pengurusan jenazah.
1: Okey,
0: faham eh? Ada sesetengah pihak yang cuba, orang kata, membuat perkara itu menjadi lebih sensitif, membuat provokasi dan sebagainya. Kita ni, macam saya sendiri membaca, saya sendiri, satu, yang pertama, kita jangan menjatuhkan hukum. Yang kedua, kita kena menilai situasi. Dan yang ketiga, kita jangan nak share perkara tersebut kepada pihak lain tanpa perkara itu disahkan sahih sepenuhnya. Macam tu.
1: Okay. Kan? Betul. Dan tahniah saya nak ucapkan sebenarnya khususnya kepada mereka yang menjadikan untuk pengurusan jenazah ni sebagai amal ibadah.
0: Betul.
1: Ada ramai yang bantu. Dari segi mungkin pengangkutan, dari segi mungkin pengurusan.
0: Betul.
1: Tapi yang untuk van jenazah boleh dapatkan secara percuma, ramai yang bantu.
0: Betul. Itu yang sebenarnya yang dituntut dalam agama kita sendiri kan. Alhamdulillah diucapkan. Baik Suzy, kita terus berhibur dengan lagu Hati Kau Seindang ini dan juga Terra Rosa. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Aura Permata.

0: Itu dia Gerin Tararosan bawa kita ke 11.46 minit pagi.
1: Kalau misalnya lah kan, orang nampak apa yang saya buat ni kan, dia cakap bagusnya lah Suzy. Rajin.
0: Dia baru
1: dia buat, dia multitasking betul. On air sambil buat kerja kan.
0: Ada berapa parlimen yang dia jaga?
1: Tak ada, saya tengok YouTube. Tapi apa-apa pun walau apa juga tugasan anda, sama ada mungkin ini merupakan tugasan hakiki ataupun mungkin ada orang dia bekerja jahat. Kita patutnya bersyukur ada orang untuk demi untuk kelangsungan hidup akan bekerja 2-3 kerja.
0: Betul.
1: Okey, 2-3 kerja untuk mencukupkan apa yang tak cukup. Contoh dari pembayaran segi rumah.
0: Betul.
1: Dari kenderaan yang sedia ada. Jadi kita bersyukur dengan apa yang kita ada dan selebihnya kita usahlah untuk dapat yang mungkin lebih. Yang kita tengok kalau dekatnya TikTok, kita tengok Dato' Ali Syukri. Okey, bestnya kalau kaya macam Dato' Ali Syukri.
0: Tapi
1: Dato' Ali Syukri pula macam mana kerja dia?
0: Pagi dah live Facebook. Dah live TikTok.
1: Buka aje dia live. Sebab dia sendiri akui dia perlukan duit sekian-sekian untuk membayar
0: sekian-sekian.
1: Terutamanya macam bil api, bil air. Bil api lah paling ketara. Berapa ribu kat situ dia kena bayar kan?
0: Berapa puluh ribu.
1: Jadi kerja je memang nak kena kerja keras lah. Memanglah rumah besar, seronok dengan bilik banyak macam hotel.
0: Tapi
1: dia kena
0: banyak
1: usaha.
0: Banyak tapi kan.
1: Tapi itulah. Maksudnya kalau misalnya kalau rumah kita kecil, kita nak kena cukupkan kehidupan kita dengan apa yang kita ada lah.
0: Betul lah. Pepatah Melayu mengatakan, besar periuk, besarlah keraknya.
1: Tapi kalau kerak tu, makan lepas tu dengan kuah macam dekat Korea kan, makan kuah itu yang sedap sebenarnya.
0: Itu tak hangus
1: kan, itu yang sedap. Lepas tu kita cakap pula dengan anak kita kan, cakap dengan budak-budak kecil, cakap tak baik, tak elok makan gerak.
0: Tapi
1: tapi kita makan kan. Jadi budak-budak kat sini kan macam dia

0: dia banyak question mark, banyak tanda soal. Kenapa yang tak eloknya makan untuk budak-budak tapi orang tua makan? Sebab benda tu sedap.
1: Keluar ayat anak saya, ibu tak baik tipu masuk neraka.
0: Itu anak zaman sekarang. Kalau dulu kita okay, macam kita dulu faham, okay, mak tak kasih makan kerak nasi,
1: kepala ikan.
0: Kepala ikan kan.
1: Rupanya
0: dia sedut ke main eh. Bila kita dah
1: mata
0: besar,
1: mata ikan kan.
0: Bila kita dah besar, kita makan.
1: Oh, patutlah.
0: Dia takut kita berebut dengan dia. Sedap rupanya. Okay lah
1: Suzy,
0: ada perkongsian.
1: Saya kan ada perkongsian saja.
0: Dalam kita orang kata memberi nasihat, dalam tu kita saja menjentik, mencuit. Kita harap benda tu tak adalah tegak je kan.
1: Ya, yeah, betul lah Suzy. Setakat ini saja perkongsian kita untuk segmen Aura Permata edisi hari ini, hari Isnin 29 Julai 2006, bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Daripada saya Wana Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudah, dan semoga hari ini lebih baik dari semalam. Semoga PRN ke-16 Johor ini lebih baik daripada PRN yang sebelumnya.
0: InsyaAllah, amin. Dan daripada saya Suzy Lawati, Mama Sumi, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, dan doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita.
1: Terus dengarkan Mahligaimu dari air mataku.
0: Bye-bye.
1: Terus dengar
0: Johor FM.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, kajian psikologi menunjukkan bahawa cara kita berfikir mempengaruhi cara kita bertindak. Jadi, jika kita percaya dunia ini penuh peluang, kita akan lebih bersemangat untuk mencuba. Tetapi, jika kita hanya fokus pada masalah, kita akan cepat putus asa. Minda merujuk kepada sistem kepercayaan kita, cara kita melihat diri kita dan kebolehan kita untuk membentuk sikap, tingkah laku dan pendekatan kita terhadap cabaran dan kegagalan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: untuk variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ada bertemankan saya Cik Merah menemani hari Isnin anda pada tarikh 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijriah. Kita nak ucapkan juga terima kasihlah rakan tugas untuk segmen Aura Permata, DJ Jiha dan juga DJ Suzy yang temani anda 6 pagi sampailah jam 12 tengah hari. Kalau kita tengok di jam terakhir tadi pun dah dihiburkan dengan koleksi lagu sekitar tahun 90-an, ada 80-an, 80-an dan juga 70-an. Kalau untuk variasi permata pula di jam ini, Merah akan hiburkan anda dengan koleksi lagu terkini dan semasa sahaja menemani anda. Baik, pada tengah hari begini, Merah mendoakan apa jua perancangan anda atau urusan anda semoga dipermudahkan hendaknya. Semoga anda juga dalam keadaan kesihatan yang baik-baik. Dan juga teman berteman bersama dengan Cik Merah sebab Merah temani anda sehinggalah jam 6 petang nanti.

0: Eh, Pa.
1: Yo.
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad penalan. Eh, kau ada bawa kad penalan tak ni?
1: Kad penalan? Alamak. Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
0: Ha-ha.
1: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Eh?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
1: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayolah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memang lah penting. Ha, setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Ha, betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
0: Ha.
1: Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa? Bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Ha, macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Ah, betul. Yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
1: Oh.
0: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul tak?
1: Betul, betul. Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang.
0: Dan berhemah lah, kata
1: dan
0: orang.
1: Dan berhemah, ya, betul.
0: Ha. Yang tu aku setuju. Ha. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu. Betul tu, Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kak penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak.
0: Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni? Kita ke pusat undi, tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Eh, ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak?
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

kasih Permata di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tiga frekuensi kami, iaitu 101.9. Anda boleh dengarkan yang berada di kawasan Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. 105.3 bagi kawasan Utara Johor, dan 92.1 MHz FM bagi kawasan Pantai Timur Johor. Tapi memang nak senang dengarkan kami, biasalah RTM klik saja. Itu senang, di mana-mana aja. Kalau sebelum ni macam saya sendiri, saya kat rumah pun bukannya ada radio. Dulu kalau saya nak dengar radio dalam kereta saja. Tapi itulah bila kita dah ada aplikasi RTM Click ni, tak ada masalah lah sebab telefon kan semua orang ada. Jadi mak turun boleh dengarkan kami lah saat 6 pagi sampailah jam 12.30 malam, bermaksud 18 jam sehari menemani anda. Okey, waktu begini telah masuknya waktu akak kita sibuk di dapur nak menyediakan juadah makan tengah hari, ataupun dah siap dapur dah masak. Selalunya kadang-kadang lauk dah selesai, nak tunggu masak apa, nak tunggu nasi je lah pula kan. Paling penting tak apa, yang mana sedang menjamu selera, selamatlah Merah ucapkan. Jangan lupa amalkan suku-suku separuh, banyakkan juga minum air kosong berbanding dengan air berperisa. Kadang-kadang selalu kita ni setiap hari kalau pagi dah minum air berperisa, takkan tengah hari air berperisa sampai ke petang sampai ke malam. Sebab tu jangan lupalah pastikan kita bilas jugalah dengan air kosong. Amalkan 8 gelas sehari, itu yang paling bagus, yang paling terbaik lah saranan yang boleh Merah kongsikan untuk anda. Okey, kita akan keudarakan sapaan rakan pendengar lah yang mana menghantarkan melalui WhatsApp kami 0129301019, juga yang mana komen di Facebook Johor FM. Kolah nak berkongsi menu makan tengah hari anda ataupun apa jua perancangan anda pada hari ini, boleh saja nanti Merah cuba keudarakan satu per satu sehinggalah jam 6 petang. Yang mana yang bekerja pula, sabar kejap aja, kejap saja lagi waktu rehat anda. Jadi teruskan dengan tugasan anda, kita berhibur seketika dengan lagu ini.

Itu dia Rizwan, Ida, Izrin dan juga Din Manjo. Adik saya habis. So, saya gelap ke apa sebab kadang-kadang kita ada pendengar kita mendengarkan kami ni. Yelah, kadang-kadang kita menggunakan radio, menggunakan telefon. Ada juga yang memang dah bersiap sedia dengan memakai earphone di telinga. Dengar pula lagu-lagu macam ni. Diharapkan dan terhibur dengan lagu yang kita siarkan. Menemani tengah hari anda. Okey, pun begitu hari Isnin hari ini. Sedikit pesanan untuk mereka yang mungkin dalam proses pengurusan anak lah. Biasalah bila kita dah ambil anak ataupun baru saja nak menghantar anak ke pusat jagaan asuhan, taska, ke pengasuh ke dan sebagainya. Okey, kena saling berkomunikasi antara sama pasangan dan juga penjaga dan juga sebagai pengasuh pun apa salahnya tentang keberadaan anak-anak tersebut lah eh. Sebab apa kita tengok banyak jugalah perkara yang tidak diingini yang berlaku. Kita tak mahu menyentuh tentang itu. Jadi kali ini Merah hanya ingin memberikan peringatan. Kita nak pesan lah, jangan lupa sebelum nak keluar kereta, lihat sekeliling, kotlah terlupa ada anak kita di belakang kenderaan kita, di dalam kenderaan, di bahagian belakang kan, belakang kursi kita. Sebab selalu contoh pengurusan anak ni yang diuruskan cik abang, tiba-tiba bertukar pada cik akak pula, ataupun bertukar tiba-tiba kita minta orang lain, ahli keluarga kita ke, makcik ke yang minta tolong kan. Jadi kena sentiasalah tengok keadaan sekeliling kenderaan anda sebelum kita nak keluar daripada kereta kita, okey? Dan paling penting untuk anda terus bersama dengan kami di Johor FM. Banyak lagi lagu-lagu menari dan info yang bermanfaat akan kami kongsikan untuk anda sepanjang tengah hari ini. Jadi semestinya rehat, makan dan juga nikmati waktu tengah hari anda bersama dengan kami di Johor FM.

menghibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM. Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

bersama Malik dan juga Najwa, lagu yang bertajuk Senyum. Baru saja menghiburkan anda di Johor FM. Itulah kalau kita dengar lirik dia memang nak mengingat kita lah tentang senyuman tu. Walaupun nampak macam kecil tapi kesan cukup besar. Kadang-kadang kalau kita ni berikan senyuman, menyapa seseorang, mungkin juga kita ni dah menceriakan hari mereka tanpa kita sedari. Jadi walaupun biasalah kita ada hari kita ada ujian naik turun, cabaran kita hadapi. Pandang ke depan, tak payah pandang belakang. Pandang ke depan, terus saja kita melangkah ke hadapan. Hadapilah semua dengan keadaan yang tenang dan berikanlah senyuman yang terbaik untuk anda pada hari ini, okey? Tapi jangan terlebih-lebih sangat. Senyum seorang-seorang tu bahaya. Tapi tak pelik pun. Macam sekarang ni, saya rasa semua orang masih senyum-senyum lah. Macam saya tengok kawan-kawan saya semua dah, yelah, masih lagi orang dah bergaji dah hari tu. Masih lagi fasa-fasa yang, jom kita keluar, kita beli apa-apa. Kalau dah masuk pertengahan bulan nanti, bulan depan nanti, pertengahan tak keluar. Pertengahan nanti, apa aja adalah bekal dari rumah ke apa, makan apa seadanya lah, macam tu. Okay, untuk makluman saudara, sekejap saja lagi, kita akan ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu Zuhur bagi daerah Johor Bahru jatuh pada 1:11 tengah hari.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Pelan Tindakan Malaysia Digital MD 2030 yang dilancarkan hari ini menjadi hala tuju baharu negara dalam mempercepat intransformasi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI sekaligus mengubah lanskap negara daripada pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelancaran disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Menjelang 2030, inisiatif itu disasarkan menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar, mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan 95% perkhidmatan kerajaan disediakan secara digital dari hujung ke hujung. Kementerian Digital akan menerajui pelaksanaannya menerusi 7 teras strategik meliputi aspek kerajaan, ekonomi, infrastruktur, bakat, masyarakat, kepercayaan dan keselamatan serta inovasi. Pusat Rehabilitasi Milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan diperluas kepada semua pesakit termasuk kanak-kanak yang menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zikfli Ahmad maklumkan cadangan itu akan diperhalus menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia.
1: Saya mencadangkan supaya kita segera meneruskan perbincangan itu sehingga kan saya dapat apa yang istilahkan dengan HSOP ataupun Health Services Outsourcing Program kami supaya kami dapat memanfaatkan segala fasiliti world class state of art rehab Perkeso ni supaya bukan hanya pencarum tetapi juga boleh merawat ya pesakit-pesakit yang lain daripada hanya pencarum.
0: Ketika ini, kemudahan rehabilitasi Perkeso hanya boleh dimanfaatkan oleh pencarum berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 / Akta 4, manakala Perkhidmatan Kesihatan KKM tertakluk bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 / Akta 586. Kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dijamin mencukupi untuk menampung keperluan penumpang meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti perkhidmatan kekal mencukupi.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insyaallah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040, 124,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040.
0: Antara agensi penguasaan khususnya di sempadan negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, mekanisme dua hala sedia ada akan terus dimanfaatkan bagi menangani sebarang isu keselamatan dan pencerobohan sempadan.
3: Saya percaya kedua negara memang berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat soal isu nelayan yang dibangkitkan tadi, KDN melalui agensi-agensi di bawahnya melaksanakan pendekatan kekuasaan dan pencegahan secara serentak. Kita juga melaksanakan kegiatan melalui agensi di bawah KDN sendiri dan juga rentas kementerian juga agensi.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Pengurangan pandangan, walaupun penjimatan yang dinikmati setiap isi rumah tidak besar, langkah itu mampu memberi manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan.
4: Dari sudut ekonomi, ini berlaku

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih mempertemukan kita dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Kadang-kadang tubuh kita kelihatan sihat, wajah kita mampu tersenyum, mulut kita masih mampu berkata saya okey. Namun jauh di sudut hati, jiwa sedang letih memikul beban yang tidak terlihat. Ada manusia yang rumahnya besar tapi dadanya sempit. Ada manusia yang banyak hartanya tapi tidurnya gelisah. Ada manusia yang dikelilingi ramai orang tapi tetap terasa sunyi. Kerana hakikatnya, ketenangan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa hati kita bergantung. Maka tajuk kita pada kali ini adalah hati yang tenang dengan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Ayat ini seakan-akan Allah sedang memujuk kita. Wahai hamba-Ku, jika dunia membuat kamu lelah, pulanglah kepada Aku. Maka mari kita renungi beberapa perkara penting. Yang pertama, dunia tidak mampu memberi ketenangan yang sebenar. Sahabat sekalian, ramai manusia menyangka bahawa ada kebahagiaan pada duit, pada pangkat, pada pujian manusia. Kita kata kalau aku ada duit banyak, mesti aku tenang. Kalau aku ada rumah besar, mesti aku bahagia. Tapi realitinya, berapa ramai orang kaya yang masih gelisah? Berapa ramai yang memiliki segalanya tapi hatinya kosong? Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Contoh, telefon kita mungkin canggih. Mungkin canggih. Tapi kalau sekiranya baterinya tidak cas, dia tetap akan mati. Begitulah hati manusia. Walau sehebat mana dunia kita, jika hati kita tidak cas dengan mengingati Allah, jiwa tetap lemah. Yang kedua, zikir boleh melembutkan hati yang keras. Kadang-kadang hati kita keras tanpa kita sedari. Susah menangis bila dengar Al-Quran. Susah rasa bersalah bila buat dosa. Susah memaafkan orang lain. Itulah tanda hati kita sedang kering. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingati Tuhannya dengan orang yang tidak mengingati Tuhannya seperti yazkuru rabbahu, masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingati Tuhannya dengan orang yang tidak mengingati Tuhannya seperti astagfirullah, maka hati juga akan mula gersang. Yang ketiga, Al-Quran adalah penawar jiwa. Bila hati kita terluka, manusia mencari pelbagai tempat untuk mengadu. Namun Allah telah berikan ubat paling agung, iaitu Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan sekadar dibaca ketika sakit fizikal, tapi juga saat hati sedang sempit. Contoh, bila fikiran kusut, cuba buka mushaf dan baca walau satu muka surat. Kadang kita tak faham semua maknanya, tapi hati terasa lapang. Kerana Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi cahaya untuk jiwa kita. Yang keempat, doa adalah senjata orang yang beriman. Kadang kita terlalu banyak memendam, tetapi terlalu sedikit berdoa. Kita cerita masalah kepada manusia berulang kali, tapi lupa bercerita kepada Allah. Allah berfirman,
Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan untuk kamu.

0: Contoh, seorang anak kecil bila dia takut, dia akan lari peluk ibu dia. Begitu juga seorang mukmin bila hidupnya menyesakkan dada, berlarilah kepada Allah melalui doa. Menangislah dalam sujud, sebutlah, "Ya Allah, aku penat, bantulah aku." Kadang masalah belum selesai, tapi hati sudah terasa lebih ringan. Yang kelima, bila dekat dengan Allah, jiwa akan lapang. Sahabat pendengar sekalian, ketenangan bukan bermaksud hidup tanpa ujian, tapi ketenangan ialah saat kita diuji namun masih mampu berkata Allah ada. Orang yang dekat dengan Allah mungkin tetap diuji, tetap menangis, tetap terluka, tapi dia tidak hancur kerana dia tahu tempat bergantung. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka kalau hari ini hati kita sedang lelah, jangan terlalu jauh mencari ketenangan. Mungkin yang kita perlukan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali kepada Allah. Carilah Allah sebelum mencari selain Allah. Perbanyakkan zikir, dekatkan diri dengan Al-Quran, hidupkan doa. Kerana sesungguhnya hati ini milik Allah, dan hanya kepada Allah ia akan kembali tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, itik dimandikan takkan basah. Kamus istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang degil tidak akan mendengar nasihat atau ajaran. Ayat contoh, kegagalannya dalam peperiksaan itu dikaitkan dengan sikapnya yang tidak mahu mendengar nasihat ibu bapa dan gurunya. Seperti peribahasa, itik dimandikan takkan basah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: telah disebutkan, dia sudah tidak mengira betapa sakitnya sesuatu ucapan yang telah diucapkan. Sebelum berlaku perkara itu kepada seseorang, maka seseorang itu haruslah bersegera untuk memperbanyakkan amal soleh sebelum datang perkara yang keempat, iaitu usia tua yang menyebabkan keluar dari lisan ucapan-ucapan yang tidak keruan. Yang kelima, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au mautan mujhizan." Sebelum datang kematian, badiru bil a'mal, segeralah buat kebaikan sebelum datang kematian. Kematian yang apa? Kematian yang melenyapkan segala hal. Di dalam perbincangan kita yang lalu, kita dah sebutkan bahawa kematian ini dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemusnah kepada ladzat. Hazimil ladzat. Pemusnah, penghancur, penutup, penghabis, penghatam kepada segala kelazatan. Itulah yang dinamakan dengan kematian. Rasulullah mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mal, segeralah kita berbuat kebaikan sebelum datang perkara yang kelima ini, iaitu kematian, yang mana kematian itu melenyapkan segala perkara dan mempercepatkan lenyapnya segala hal. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awid dajjal fasyarrun ghaibun yuntazar. Dan segeralah kamu beramal sebelum datangnya Dajjal, kerana ia adalah seburuk-buruk makhluk ghaib yang ditunggu ataupun yang bakal tiba munculnya nanti. Dan yang ketujuh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, segeralah kamu berbuat kebaikan sebelum datang awisah, sebelum datang yang paling akhir sekali, iaitu hari kiamat, yang mana hari kiamat itu fasa'atu adha wa amar. Maka hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar bencananya dan lebih pahit seksaan ketika mana menanggung suasana hari kiamat itu. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mali sab'an. Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita memperbanyakkan amal soleh. Kematian akan datang kepada kita pada bila-bila masa. Sedang memandu, sedang mendengar, sedang membaca, sedang menyanyi, sedang bersukan, sedang berjalan, sedang berhibur, apa sahaja keadaan seseorang, pasti akan datang kepadanya kematian. Cuma yang kita inginkan ialah mudah-mudahan kematian kita adalah husnul khatimah. Bukan tugas kita menunggu-nunggu bilakah saat kematian. Kita inginkan ialah mudah-mudahan kematian kita adalah husnul khatimah. Bukan tugas kita menunggu-nunggu bilakah saat kematian. Allahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah bantu kita, dan Allah berikan pertolongan leluasa yang seluas-luasnya buat kita membekalkan diri dengan amal soleh dan kebaikan. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: DJ Ciki suara berdentung gempar. Belajar bahasa senang tak penuh gusar. Sepatah sehari mana mungkin bosan. Johor FM kita bikin dunia tercengang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
2: Hai Cik Kis.
1: Hai.
2: Semua menih ya.
1: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
2: Okey.
1: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
2: Okey, Cik Kis ingin labuh sik lah ya.
1: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
2: Okey. Okay. Wak dengarkan ni.
1: Okey, Wak dengar eh?
2: Okey, Wak dengar.
1: Mugo-mugo dino iki ngawe berkah kango kita kabe. Ni bahasa Jawa ke bahasa apa?
2: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
1: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, okay. Semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
2: Oh, tu yang jadi bunyinya, moga-moga tino iki nggawa berkah kanggo kita kabeh.
1: Aha. Okey, bunyi betul dia macam mana? Wak? Macam awak tadi sama je dengan cikgu sebut.
2: Ya, bukannya nggawa, nggawa.
1: Nggawa.
2: Ha, dia kena pekat sikit.
1: Nggawa. Okey, moga-moga
2: tino iki.
1: Tino iki
2: nggawa berkah.
1: Nggawa.
2: Nggawa. Berkah.
1: Nggawa berkah
2: kanggo.
1: Kanggo.
2: Kita kabeh.
1: Kita kabeh.
2: Gawa ni bawa.
1: Okey.
2: Membawa.
1: Membawa.
2: Kanggo okay. Ni untuk kita semualah.
1: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
2: Ya.
1: Bunyi lain pula lah Wak. Okey lah, tak apalah.
2: Tak apalah belajar kan.
1: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino untuk apa?

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini ya, dalam rumah yang sederhana, anak-anak membesar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbelanja, cara kita membuat keputusan dan cara kita bercakap tentang duit, semuanya menjadi pelajaran yang diam-diam meresap ke jiwa mereka. Anak-anak tidak belajar dari nasihat semata-mata. Mereka belajar dari contoh. Bila kita berbelanja tanpa berfikir, mereka belajar bahawa duit mudah dibelanjakan. Namun bila kita berhemah, berhati-hati dan menimbang sebelum membeli, mereka belajar tentang sabar, tentang nilai dan tentang tanggungjawab. Perbualan kecil tentang duit hari ini sebenarnya adalah benih ketenangan untuk masa depan mereka. Kerana didikan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membesar dengan jiwa yang tenang, tidak tertekan oleh wang dan tahu membuat pilihan dengan penuh sedar.

Johor FM Permata Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda untuk variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Cepat je masa berjalan ni. Tahu-tahu kita dah melangkah di waktu petang dan ketika ini saya kira selamat kembali bertugas untuk anda semua. Kita dah selesai tambah tenaga kita lah beristirahat ya, dan juga selesai menjamu selera makan tengah hari tadi. Jadi untuk waktu ni, sambung kembali fokus pada kerja anda yang tertangguh. Uruslah satu persatu. Moga semuanya berjalan dengan lancar. Okey, sambil-sambil itu kita nak kongsi untuk anda juga. Saingan Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki fasa kalah mati atau round of 32. Dengan setiap perlawanan menjadi penentu sama ada sesebuah pasukan mampu meneruskan perjuangan ataupun pulang lebih awal. Aksi yang lebih sengit dan mendebarkan pastinya menanti para peminat bola sepak di seluruh dunia. Jadi antara tumpuan hari ini, perlawanan membabitkan beberapa pasukan pilihan seperti Brazil, Jerman, Belanda, Maghribi, Jepun, Paraguay yang bakal berentap untuk merebut tempat ke pusingan 16 terbaik dengan format baharu yang melibatkan 48 pasukan. Jadi setiap aksi kini semakin kompetitif dan penuh kejutan. Untuk anda peminat bola sepak, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan aksi-aksi menarik Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung. Ulangan dan sorotan perlawanan melalui RTM Klik semestinya ikuti setiap detik, setiap jaringan dan setiap drama di petas bola sepak terbesar dunia. Okey, jadi itulah dia, RTM Klik memudahkan anda muat turun sahaja secara percuma. Memang betul-betul percuma. Okey, kita berhibur seketika. Nantikan juga perkongsian Gincu Merah dan juga Vitamin Jiwa untuk edisi hari

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering.

Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak Jin nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Kita. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

Persembahan Mojack Hafiz, Zain Akal dan juga Zami Harif dalam diam baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Macam mana semua petang ini keadaan cuaca di kawasan anda? Sebab kita tengok ramalan cuaca di mana Met Malaysia telah keluarkan amaran ribut peti sebenarnya sehingga jam 3 petang dijangkakanlah bagi di Negeri Sembilan, Melaka dan juga di Johor untuk daerah Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat dan Keluang. Kalau kita lihat di sekitar RTM Johor, di kawasan Lakin Johor Baru ini dalam keadaan yang macam berangin begitu. Kita mengharapkan baik-baik aja agar semoga urusan kita semua pada hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Saya terima kiriman jamaah amal. Saya Cik Merah tengah hari tadi tengah memikirkan perlawanan bola sebenarnya. Okay. Cik Merah bawa makanan apa kat konti tadi? Bawa makanan ke atau masak ke, beli ke, macam mana? Dia tanya saya. Saya alhamdulillah hari ini rezekilah. Ada orang belanja kita makan. Dapat kita makan yang gepuk. Tak tahu je lah sampai kan. Rezeki tak pernah salah alamat. Terima kasih yang berkongsi rezeki dengan Cik Merah tau hari ni. Jamaah amal, jangan fikirkan bola je. Perut pun kena isi. Apa agaknya dah selesai dah ke makan tengah hari? Sebab ni pun dah melangkah waktu petang. Kalau petang gini, ngeteh lah agaknya ya. Okay, kita ada juga Paiman Rosna katanya, semoga ceria selalu ya Merah. Untuk rakan-rakan, selamat berhibur mendengarkan Johor FM di segmen Variasi Permata. Ada Soekarno Hadi, Fatima Ima, Abdul Jalil Tahir, ada juga Pak Cik Azizman, Encik Yusof kita. Terbaik semua ni pernah di Cik Yusof berada di mana? Di Segamat ke? Kalau tak salah Cik Merah. Wajimah wa amin wajimah. Kabar wajimah. Kita ada juga Muhammad Muhaimin, James Pengiran, Kak Marfuah Parlan, Nana Ruziana. Cik Merah selamat bertugas untuk semua pendengar. Harapnya sihat, ceria selalu hendaknya. Nama-nama lain nak kami rasa sebut jugalah dari semasa ke semasa. Selepas ini kita nak dengarkan persembahan Nadira. Kalau sebelum ini fenomena luar biasa dengan single hitnya Bukan Lagi Kita, yang kalau kita tengok dah melihat dah mencapai lebih 100 juta penerima di semua platform digital dan juga mendominasi muzik tempatan kita lihat juga mengangkat namanya ke tahap yang lebih tinggi dalam industri hiburan tanah air. Ini dia Nadira kembali dengan karya baharu, iaitu lagu yang bertajuk Cuba Jadi Aku, yang penuh, Merah dah dengar dah, penuh dengan emosi, kejujuran dan keberanian dalam meluahkan rasa yang sering terpendam. Jadi anda kena dengarkan lagu ini, kena terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

Variasi Permata di Johor FM, Permata Selatan. Anda boleh dengarkan kami semestinya di 101.9. Untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 pula bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Ini dia, kalau yang selalu menggunakan aplikasi RTM Klik, ada satu perkara ni yang nak kongsikan untuk anda. Ialah sebab RTM Klik ni kan mudah. Maknanya di mana jua anda berada kan boleh mendengarkan kami, mendengarkan 34 stesen RTM, mengikuti juga siaran di TV1, TV2, TVOK, berita RTM Sukan Plus kan. Okey, hari ini sebenarnya tepat pada pukul 2.30 minit petang tadi, dijangkakan sehingga 5.30 petang. Okey, kita nak mohon maaf sebab apa? RTM Klik akan menjalani penyelenggaraan berjadual. Okey, sepanjang tempoh ini mungkin ada setengah tu perkhidmatan mungkin tergendala sementara. Jadi kita minta maaflah atas segala kesulitan. Tapi kita nak mengucap terima kasih atas kesabaran serta sokongan anda. Tunggu tau, kalau bila dah selesai penyelenggaraan ni, boleh mengikuti melalui RTM Klik. Ini juga untuk demi penambahbaikan lah untuk anda pada masa akan datang. Okey, supaya senang nanti kalau nak dengar tu, siaran kami tu semuanya lebih jelas, lancar macam tu. Okey, baik. Kalau kita tengok waktu ini, kita nak berhibur dengan beberapa lagu dan nantikan sekejap saja lagi akan ikuti muzik tanpa henti tepat jam 3 petang dengan susunan lagu yang terbaik, lagu yang orang kata sekitar tahun 90-an ada, 80-an ada, lagu-lagu yang terbaik-baik ajalah kita siarkan untuk anda. Terus setia bersama kami.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia.
2: Tapi saya tengok dekat Facebook tadi tahu, ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, Pi.
3: Ya.
2: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni, Pi.
3: Memang cerita lah orang.
2: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
3: Jadi sekarang nak tanya, rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
2: Takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
3: Dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
2: Alah, bukan apa, Pi. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
3: Ya ke? Jangan kadang-kadang awak hidekan tau daripada orang lain. Jadi bila awak nak post benda yang biasa tu, awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Jadi kenapa tak ada orang like aku punya status ni?
2: Oh, rupanya
3: sebelum ni aku tunjuk kat seorang tu je. Jangan tau macam tu. Jangan menjadi media sosial. Dan satu lagi tadi, Suzy cakap pasal nak share like, pasal ni kan. Jangan tau, kalau ada benda yang kita tak pasti, jangan kongsi.
2: Alah, tak boleh ke?
3: Tak boleh.
2: Kalau lagi pula, kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view, Pi. Ui, dapat duit, Pi.
3: Duit dapat, dosa pun banyak.
2: Okey, baik. Aku bila buat dosa ni, tak jadilah, Pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
3: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
2: Okey. Tak pasti? Jangan kongsi.
4: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat petang. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemu dengan saya, Cik Mira, menemani anda lagi ini untuk waktu 4.11 menit petang. Cepat je masa berjalan. Tahu-tahu ini jam yang kelima bagi segmen variasi permata kita. Merah akan temani anda sehingga jam 6 petang lah. Okay, kalau tadi telah ikuti sebenarnya berita Johor FM pada jam 4 petang. Dan kita akan meneruskan hiburan pula dengan lagu-lagu yang bersesuaian yang menemani petang anda. Dan juga kita akan ikuti di jam ini akan adanya rancangan Tahsin Ilmu dan juga Vitamin Jiwa yang akan kami siarkan bagi edisi hari ini untuk hari Isnin bertarikh 29 Jun 2026.

Okey, bercakap mengenai tarikh hari ini, mungkin ada rakan-rakan kita menyambut hari jadi pada hari ini. Selamat ulang tahun saya nak ucapkan. Semoga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Lagi-lagi kalau hari ini yang saya tahu, untuk rakan bahagian, selamat ulang tahun saya nak ucapkan. Semoga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Lagi-lagi kalau hari ini yang saya tahu, untuk rakan bahagian yang saya rapatkan kenalan-kenalan saya, selalu je saya akan tanya, awak nak apa? Dari situ saya belikan hadiah untuk apa yang dia nak. Kadang-kadang saya tak pandai lah kalau saya nak buat kejutan. Macam contoh kita beli secara sendiri, saya tak pandai. Tapi ada juga yang minta. Ada yang kata, Cik Merah, beli je apa-apa. Okey, kalau kata beli apa-apa, saya cubalah beli apa yang saya rasa bersesuaian. Paling penting salah satunya doa lah untuk kita kepada mereka yang kita sayangi kan, yang meraihkan hari jadi mereka pada hari ini . Baik, kita akan berhibur dengan lagu yang seterusnya. Jom kita nak dengarkan persembahan Ellie Katz, lagu yang bertajuk Di Tengah Kota, untuk anda di Variasi Permata.

Lagu yang bertajuk Sembunyi baru saja menghiburkan anda di Johor FM Parmata Selatan. Map Malaysia telah keluarkan amaran ribut peti tau. Ini dijangkakan sehingga 5 petang kalau di Johor bagi daerah Mesing dan juga Kota Tinggi. Macam tadi kawan kita Jamal Amal kata kawasan tempat kerjanya dah mula mendung. Awak sekarang kat mana Jamal Amal? Kalau sebelum ni dekat... Sebelum ni dekat Kempas, sekarang kat mana eh? Dato' on ke? Dato' on ke? Kalau salah bagi tahu eh? Wana, selamat petang Cik Merah. Ni dengar Johor FM ni. Terima kasih Wana daripada tengah hari tadi kan. Dengar baru sekarang dapat Merah baca kiriman Wana kita. Nak menyapa untuk rakan-rakan. Jaimah Ramli, Nora Anim. Bila ya kita dapat berjumpa? Untuk Hajah Paimah, Tibakar Wali, Inam Mahadi dan semua pendengar Johor FM. Harapnya terus mendengarkan radio ini bersama dengan Cik Merah sehinggalah 6 petang. Terima kasih. Hai, Tok Abah aja. Bergabar, Tok Abah. Salam variasi permata untuk semua rakan-rakan. Ada juga Nuaim. Assalamualaikum, selamat petang Cik Merah. Waalaikumsalam awaknya. Ini Ani kita yang berada di Singapura, Ainul Jaafar. Tadi juga Merah dah bersiaran secara langsung lah mesti TikTok Johor FM Official. Terima kasih semua yang sudi hadir menonton bersama dengan Cik Merah lah simbang-simbang santai tadi. Ketika muzik tak berhenti pukul 3 petang sampai 3.40 lah tadi eh. Sebab kita pun tak boleh nak live lama sangat sebab kita nak bersiap sedia untuk perkongsian berita Johor FM jam 4 petang tadilah. Okay, baik, kita nak meneruskan hiburan untuk anda terus bersama dengan kami di Johor FM.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu asal bagi seluruh negeri Johor di mana Zon 1 Pulau Audah pula pemanggil 4.33 minit petang, Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.36 minit petang, Zon 3 Pontian dan Kluang 4.33 minit petang, Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.36 minit petang, Zon 3 Pontian dan Kluang 4.37...

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
5: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Amma ba' sahabat wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Amma ba' sahabat pendengar. Amma ba' sahabat pendengar, kelilingi ramai orang tapi tetap terasa sunyi. Kerana hakikatnya, ketenangan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi tetap terasa sunyi. Kerana hakikatnya, ketenangan bukan terletak pada apa yang kita miliki. Ini seakan-akan Allah sedang memujuk kita. Wahai hambaku, jika dunia membuat kamu lelah, pulanglah kepada aku. Maka mari kita renungi beberapa perkara penting. Yang pertama, dunia tidak mampu memberi ketenangan yang sebenar. Sahabat sekalian, ramai manusia menyangka bahawa ada kebahagiaan pada duit, pada pangkat, pada pujian manusia. Kita kata kalau aku ada duit banyak, mesti aku tenang. Kalau aku ada rumah besar, mesti aku bahagia. Tapi realitinya, berapa ramai orang kaya yang masih gelisah? Berapa ramai yang memiliki segalanya tapi hatinya kosong? Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Contoh, telefon kita mungkin canggih. Tapi kalau sekiranya baterinya tidak cas, dia tetap akan mati. Begitulah hati manusia. Walau sehebat mana dunia kita, jika hati kita tidak cas dengan mengingati Allah, jiwa tetap lemah. Yang kedua, zikir boleh melembutkan hati yang keras. Kadang-kadang hati kita keras tanpa kita sedari. Susah menangis bila dengar Al-Quran. Susah rasa bersalah bila buat dosa. Susah memaafkan orang lain. Itulah tanda hati kita sedang kering. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingati Tuhannya dengan orang yang tidak mengingati Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi, zikir itu seperti air yang menyirami tanah kering. Contoh, pokok yang tidak disiram akan layu. Begitu juga hati. Kalau lama tidak menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, maka hati juga akan mula gersang. Yang ketiga,

0: Al-Quran adalah penawar jiwa. Bila hati kita terluka, manusia mencari pelbagai tempat untuk mengadu. Namun Allah telah berikan ubat paling agung, iaitu Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan sekadar dibaca ketika sakit fizikal, tapi juga saat hati sedang sempit. Contoh, bila fikiran kusut, cuba buka mushaf dan baca walau satu muka surat. Kadang kita tak faham, tapi juga saat hati sedang sempit. Contoh, bila fikiran kusut, cuba buka mushaf dan baca walau satu muka surat. Kadang kita tak faham, berdoa. Kita cerita masalah kepada manusia berulang kali, tapi lupa bercerita kepada Allah. Allah tu muka surat. Kadang kita tak faham, berdoa. Kita cerita masalah kepada manusia berulang kali, tapi lupa bercerita kepada Allah. Allah hidupnya menyesakkan dada, berlarilah kepada Allah melalui doa. Menangislah dalam sujud, sebutlah, ya Allah, aku penat, bantulah aku. Kadang masalah belum selesai, tapi hati sudah terasa lebih ringan. Yang kelima, bila dekat dengan Allah, jiwa akan lapang. Sahabat pendengar sekalian, ketenangan bukan bermaksud hidup tanpa ujian, tapi ketenangan ialah saat kita diuji namun masih mampu berkata Allah ada. Orang yang dekat dengan Allah mungkin tetap diuji, tetap menangis, tetap terluka, tapi dia tidak hancur kerana dia tahu tempat bergantung. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka kalau hari ini hati kita sedang lelah, jangan terlalu jauh mencari ketenangan. Mungkin yang kita perlukan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali kepada Allah. Carilah Allah sebelum mencari selain Allah. Perbanyakkan zikir, dekatkan diri dengan Al-Quran, hidupkan doa. Kerana sesungguhnya hati ini milik Allah, dan hanya kepada Allah ia akan kembali tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
3: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
4: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
5: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
6: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
7: Babas, rencah hidupku.

0: Ya, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
5: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peribahasa, itik dimandikan takkan basah. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang degil tidak akan mendengar nasihat atau ajaran. Ayat contoh, kegagalannya dalam peperiksaan itu dikaitkan dengan sikapnya yang tidak mahu mendengar nasihat ibu bapa dan gurunya. Seperti peribahasa, itik dimandikan takkan basah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Jorafan Permatan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Cepat je masa berjalan, tahu-tahu dah melangkah di jalan terakhir. Tahu-tahu waktu ini juga ada yang dah mulalah dalam perjalanan pulang ke rumah kan. Selesai tugasan pada hari ini. Berhati-hati tahu dengan pemanduan anda. Mira doakan semoga selamat sampai. Dan sedikit perkongsian untuk anda mengenai laporan trafik lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga setakat 5 petang tadi, di mana Skudai menghala ke pusat bandar pergerakan kenderaan dari arah Skudai. Di kedua-dua arah mula bergerak perlahan disebabkan penambahan bilangan kenderaan di lampu isyarat di persimpangan dan di jalan susur utama, namun masih lagi terkawal dan lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang, kenderaan di lampu isyarat di persimpangan dan di jalan susur utama, namun masih lagi terkawal dan lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang, kenderaan di jalan Johor Bahru Kota Tinggi, bilangan kenderaan semakin bertambah dan menyebabkan pergerakan di sesetengah simpang lampu isyarat agak padat di kedua-dua arah yang menuju ke pusat bandar dan menghala ke Kota Tinggi, namun masih lagi terkawal dan lancar. Di Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mula bertambah, namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja, inilah dia info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Baik, terus setia bersama dengan kami di Johor FM.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dari segi promosi, apa yang Puan Syasha buat untuk menaikkan lagi kafe, mengajak orang ramai untuk pergi ke kafe Puan Syasha dan juga Puan Liza?
3: Okay, so in terms of promotion, kita ada collaborate dengan Seni Bong Golf Club. Okay, so kita akan ada buat drinks promo, food promo. Kalau dia masuk, dia akan beli promo tersebut dekat golf reception. So dia bawa receipt tu dekat kita, dia boleh claim air free, makanan free. Okay. So itu cara kita promote lah. And then kita collaborate juga, kita wawarkan benda tu in collaboration dengan Seni Bong Golf Club.
2: Okay. Sekarang ni mana-mana kedai makan akan ambil influencer. Okay. Macam Puan Syasha pernah buat ambil influencer makan dekat tempat kafe?
3: Pernah sekali aja. Time tu sekali dengan video crew yang saya sebut tadi. Tapi video yang dia post tu tak viral mana pun. Tapi ada dah juga kenaikan sale time tu. So apa-apa pun kita still thankful.
4: This on air.
5: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM.

Variasi Permata di Johor FM. Terima kasih masih lagi bersama dengan kami. Ada satu perkara ni Mira nak kongsikan untuk anda. Esok dijadualkan satu lagi langkah penting sebenarnya dalam memperkukuhkan keselamatan dokumen perjalanan negara apabila Perdana Menteri PM kita dijadualkan melancarkan pasport Malaysia Antarabangsa versi baharu. Okey, apa yang menarik sebenarnya pasport baru ni dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan. Jadi hampir dua kali ganda berbanding dengan versi sebelum ni. Antara penambahbaikan termasuklah penggunaan hologram, cetakan ultra ungu atau UV, elemen visual tersembunyi serta ciri forensik khas yang menjadikan pasport lebih sukar dipalsukan. Bagaimanapun, kalau pasport anda yang sedia ada masih sah digunakan, tak perlulah tergesa-gesa sama juga nak menukarnya. Pihak immigration sebelum ni pun turut memaklumkan, okay, proses pergantian akan dilaksanakan secara berperingkat. Jadi sama-sama kita nantikan pelancaran rasmi esok yang dijangka memberi lebih banyak maklumat mengenai pasport baharu negara. Untuk hiburan yang seterusnya, selepas ini anda akan dihiburkan dengan Nadira, lagu yang bertajuk Cuba Jadi Aku, dan persembahan Kai Bahar, lagu yang bertajuk Bayang. Menanti anda selepas ini sahaja. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Ruang Udara Johor FM.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Variasi Permata di Johor FM. Kita dah berada di penghujung pertemuan. Anda bersama dengan saya, Cik Merah. Terima kasih semua atas kesudian anda teman-teman bersama dengan saya. Dan selepas ini, Melodi Permata bertemankan DJ Taufik Salimin, ya. 6 petang sehinggalah jam 12.30 malam. Jadi Merah undurkan diri. Saya akan kembali menemani anda insyaAllah pada Sabtu nanti. Dan untuk anda, terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Assalamualaikum. Balik dulu. Bye-bye.

0: DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Johor FM Permata Selatan terbaik.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, kajian psikologi menunjukkan bahawa cara kita berfikir mempengaruhi cara kita bertindak. Jadi, jika kita percaya dunia ini penuh peluang, kita akan lebih bersemangat untuk mencuba. Tetapi, jika kita hanya fokus pada masalah, kita akan cepat putus asa. Minda merujuk kepada sistem kepercayaan kita, cara kita melihat diri kita dan kebolehan kita untuk membentuk sikap, tingkah laku dan pendekatan kita terhadap cabaran dan kegagalan.
2: Johor FM.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha berapa bahasa?
1: Okay, so saya fluent dua je. Tetapi saya memang suka belajar tentang bahasa. So dengan ayah saya, saya belajar bahasa Urdu. Okay. Saya reti cakap-cakap sikit. So saya juga ambil lessons untuk belajar bahasa Spanish, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jepun.
2: Bahasa Cina pun ada, saya belajar dengan mak saya juga. Jepun mudah. Sebab dia membaca lebih kurang kita sebenarnya. Yang susah Korea.
1: Betul.
2: Dia punya idea dia lain. Sebab saya ambil bahasa Jepun.
1: Jadi
2: dia mudah sebenarnya. Kalau nak belajar bahasa sebenarnya, orang Jepun pun dia mudah nak pelajari kita.
1: So cara binaan ayat kita tu sama.
2: Suku kata yang sama.
1: Suku kata yang sama.
2: Di kafe, Puan Liza dan juga Puan Syasha, ada buat tadi rendang. Mungkin ada packaging rendang yang boleh dibawa balik. Ataupun mungkin sambal yang sekarang kan banyak jual sambal. Ada. Ataupun just tak ada, memang kena makan semua dekat situ.
0: Memang kena makan kat situ. Tapi kalau diorang selalunya minta tapau.
2: Okay.
0: Tapau bir rendang, tapau sambal. Nasi tak payah, dia kata.
3: This on air. Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
4: Baik, assalamualaikum, selamat petang. Salam hari Isnin, hari ini 29 Jun 2026. Taufik kembali menemani anda di segmen terakhir Joy FM, segmen Melodi Permata. 6 jam bersiaran dari 6 petang sehingga ke 12 malam nanti. Kekal di 3 frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM klik-klik sahaja Johor FM. Baik, kepada semua orang Johor, apa khabar? Harap anda semua sihat sentiasa. Hari ini hari Isnin, mesti ramai yang Monday Blues, tapi dah petang, so jangan risau. Dah tak ada Monday Blues, okay? Dah selesai kerja, jadi pulang ke rumah berhati-hati. Pandu kereta dengan selamat, dengan cermat, okay? Semoga selamat sampai ke rumah. Saya terlupa pula nak ucapkan terima kasih kepada Merah, okay? Jarang ni saya nak terima baton daripada Merah. Dan hari ini Merah telah pun menemani anda di segmen Variasi Permata dari 12 tengah hari tadi sehingga ke 6 petang. Terima kasih Merah. Semoga Merah juga selamat sampai ke rumah. Katanya tadi balik nak masak ayam percik. Kalau ada lebih, jangan lupa hantar ke sini, okay? Saya belum makan lagi ni. Merah kena bawa nasi dan juga ayam percik tu ke sini. Kita kongsi nanti, makan waktu maghrib nanti. Boleh tak? Lepas maghrib nanti kita makan, macam tu. Baik, kepada anda semua, terima kasih kerana menjadikan Joy FM sebagai teman hiburan anda. Tidak kisahlah di mana anda berada, yang baru nak memulakan kerja seperti saya, okay? Selamat bekerja. Semoga urusan anda dipermudahkan. Okay, kepada abang-abang Grab, abang-abang lori kita, siapa lagi, polis, petugas kesihatan, abang bomba juga, okay, semoga semuanya, urusan anda semuanya berjalan dengan lancar dan terus dengarkan Joy FM ketika anda sedang bertugas. Okay, kalau tak dapat dengarkan kita di frekuensi, boleh dengar dekat RTM klik. Jangan risau, RTM ada di mana-mana saja. Boleh dengar. Anda dekat New Zealand pun boleh dengarkan Joy FM. Yang penting buka RTM klik. Okay, baik. Untuk Piala Dunia, banyak lagi asyik menarik akan berlangsung. Okay, Japan dengan Brazil, Portugal lawan Paraguay. Paraguay lawan Jerman kan. Banyak lagi aksi menarik. Dan untuk peringkat yang seterusnya, pastinya aksi yang lebih mendebarkan, aksi yang sangat-sangat dahsyat selepas ini, semuanya anda boleh saksikan perlawanan secara langsung bola sepak Piala Dunia di saluran RTM. Okay, TV RTM ada, TV Sukan RTM, TV OK. Banyaklah siaran yang kami sediakan untuk anda semua. Baik, Seperti biasa jam ini, muzik tak pernah henti. Dan kalau anda semua nak dengarkan lagu-lagu permintaan anda, macam biasa boleh WhatsApp saya sekarang 0129301019. Malam ini kita nak layan lagu-lagu best pilihan pendengar Joy FM. Okay, lagu-lagu 80-an, lagu-lagu 90-an, lagu-lagu terkini, semuanya akan saya hidangkan untuk jamuan malam anda. Okay, di segmen Zone Seleksi Melodi Permata. Jom kita layan dulu muzik tanpa henti. Joy FM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Perbuatan yang keji

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah alam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah solat bukan sekadar rukuk dan sujud. Bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari. Tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bis-salah li sab'i sinin. Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, pergi solat sekarang. Tapi dengan sentuhan lembut, jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama. Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu

0: perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap. Rokoknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat." Walaupun belum sempurna, kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka, dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati." Dalam surah Ibrahim Allah sebut, "Wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat." Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, "Ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat." Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita ruang kehidupan. Yang pastinya setiap kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, ianya akan tertakluk dengan ketetapan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan dunia, maka kita pasti akan melalui jalan-jalan yang telah pun Allah Subhanahu wa taala siapkan. Sama ada jalan itu berdasarkan dengan jalan kebaikan ataupun keburukan, jalan kesenangan ataupun kesusahan, maka semuanya itu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya penghujung daripada kurniaan kehidupan ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sedang Allah berikan kepada kita saat dan ketika ini adalah waktu kehidupan yang kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siri Dauratul Quran hari ini ingin mengambil daripada satu persoalan yang besar. Ingin kita mulakan pertemuan kita pada kali ini, saya ingin mengajak kepada diri saya dan semua pendengar. Pernah ataupun tidak, kita berada pada titik yang paling bawah dalam kehidupan. Pernah ataupun tidak, kita pernah merasai tiadanya pernah hafid lalui untuk mendapatkan jalan keluar. Pernah ataupun tidak, kita merasakan kesulitan dalam kehidupan kita ini sebenarnya tidak akan berakhir. Ketahuilah, semua persoalan dan rasa yang sedang kita bincangkan ini, hari ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada hati kita dengan ayat yang diulang dua kali kerana di situ datangnya kepentingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan melihat dua daripada ayat melalui surah yang lazim, iaitu surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Yang kita akan fokuskan adalah pada ayat yang kelima dan pada ayat yang keenam. InsyaAllah kita akan lihat dalam surah ini pada muka surat yang ke-596, juzuk yang ke-30, surah Al-Insyirah pada ayat yang kelima dan pada ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, shadaqallahul 'adzim.

diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kesulitan yang akan Allah berikan adalah kesulitan yang sama. Ya, ini diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kesulitan yang akan Allah berikan adalah kesulitan yang sama. Ya, ini sebutkan perkataan disebutkan maknanya adalah kemudahan yang baharu dan kemudahan yang berbeza. Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala menyebutkan pada ayat ini, katanya para ulama telah mengambil faedah dari perbezaan ini bahawa satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Maka kita perhatikan bersama-sama hari ini di dalam ayat yang kita fokuskan perbincangan pada hari ini, kalimah ma'a, iaitu bersama, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ba'da, iaitu maknanya perkara yang selepas. Maka dalam kalimah ini, seorang ulama besar namanya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahawa dalam sifat sabar, iaitu tentang sabar, katanya kemudahan itu tidak datang selepas kesulitan sahaja, tetapi ia bersama dengan kesulitan itu sendiri. Hamba yang beriman, dia akan dapat melihat cahaya dalam gelap kerana matanya bukan mata jasad, tetapi yang dilihat dan diteranginya itu adalah dengan mata hatinya orang yang beriman. Maka kalau kita melihat dalam hal kesulitan ini, maka kemudahannya itu sebenarnya sudah ada di sisi kita, cuma kita hanya perlu bersabar untuk melihatnya, dan bagaimana itulah respon yang telah pun diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan, katanya ketika surah Al-Insyirah ini turun kepada Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh kegembiraan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Bergembiralah, kemudahan telah datang kepada kamu. Ya, ini menjadikan kepada satu keyakinan kepada seorang yang beriman, yakinlah bahawa kegembiralah, kemudahan telah datang kepada kamu. Ya, ini Muslim yang beriman tidak akan menunggu untuk bergembira sehingga masalah selesai, tetapi dia bergembira terlebih dahulu kerana dia percaya kepada janji Allah, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sedang pendengar Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah ulang dua kali bukan sebab Allah lupa, tetapi kerana Allah ingin benar-benar untuk kita faham dan benar-benar untuk kita yakin. Apa sahaja kesulitan yang kita hadapi hari ini, ingatlah bersama kesulitan itu pasti akan adanya kemudahan. Kita hanya perlu bersabar dan bertawakal dan terus melangkah, kerana di situ akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya, dan insya-Allah kita berjumpa pada masa yang akan datang. Kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya, dan insya-Allah kita berjumpa pada masa yang akan datang.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Berikut disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu 28 Manggil, 8.30 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.32 malam. Zon Awu 28 Manggil, 8.30 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.32 malam. Zon... Baik, menghampiri penghujung jam kedua Melodi Permata. Selepas ini kita akan melangkah ke jam yang ketiga dengan lagu-lagu yang best seperti lagu-lagu ini.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: 8.7 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam. Taufik masih di sini setia menemani anda di segmen Melodi Permata Juara FM sehingga 12 malam nanti. Selamat malam orang-orang Johor, orang-orang Melaka, Sabah, Sarawak, Pahang, di mana saja anda berada. Terima kasih menjadikan Juara FM sebagai teman hiburan anda. Jangan ingat Juara FM ni hanya boleh didengari di negeri Johor je tau, okay? Luar Johor pun boleh. Sebab apa? Sebab ada RTM Klik. Orang-orang Johor yang merantau kan, yang nak tahu isu-isu semasa atau info-info semasa di Johor, memang pilih Johor FM. Jadi anda juga boleh ikuti media sosial kami di Facebook Johor FM, TikTok Johor FM Official. Pelbagai info menarik kami kongsikan juga di platform media sosial. Okey, baik. Mengenai Piala Dunia, okay, esok perlawanan penting, perlawanan best. Kita boleh saksikan Brazil akan menentang Japan, okay. Ini antara perlawanan tumpuan. Japan sebagai jago Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Lepas tu ada juga Paraguay akan lawan Jerman, Belanda lawan Maghribi, okay. Ini antara pasukan yang dahsyat ni, top 10 punya ranking FIFA. Macam Brazil, ada Morocco atau Maghribi, Belanda, Jerman. Jadi anda boleh saksikan perlawanan-perlawanan ini di saluran RTM. Okey, jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini, yang mana penyanyi ini bakal menggegarkan Stadium Nasional Bukit Jalil sekali lagi pada 17 Oktober nanti untuk konsert. Okey, jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini, yang mana penyanyi ini bakal menggegarkan Stadium Nasional Bukit Jalil sekali lagi pada 17 Oktober nanti untuk konsert.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Barisan Hos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim

0: Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Johor FM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

hashtag bentuk diri hiasi peribadi jom amal sunnah Nabi. Sunnah yang sedang kita ceritakan adalah kebaktian anak kepada kedua ibu bapa. Apa dia kaedah, apa dia cara untuk anak berbakti kepada kedua ibu bapa? Dia mesti tawaduk, tidak sombong terhadap kedua-duanya dan mendoakan kebaikan untuk kedua-duanya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita kena ingat, saya ingatkan diri saya mengajak kepada tuan-tuan, tawaduk, jangan sombong kepada kedua ibu bapa dan sentiasalah rajin-rajin ringankan mulut kita untuk mendoakan kebaikan kedua-duanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-24, maksudnya, dan hendaklah engkau merendah diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku semasa aku kecil. Ayatnya sebut apa tuan-tuan? Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tawaduknya kita, jangan sombongnya kita. Kerana kita kena sedar bahawa kalau tidak ada ibu dan ayah kita ini, maka kita pastinya tidak akan wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, itik dimandikan takkan basah. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang degil tidak akan mendengar nasihat atau ajaran. Ayat contoh, kegagalannya dalam peperiksaan itu dikaitkan dengan sikapnya yang tidak mahu mendengar nasihat ibu bapa dan gurunya. Seperti peribahasa, itik dimandikan takkan basah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Batasan Hari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai.
1: Semua menih ya?
0: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
1: Okey.
0: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
1: Okey. Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
0: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
1: Okey. Okey. Wak dengar kanan ni.
0: Okey, Wak dengar eh?
1: Okey, Wak dengar.
0: Mugo-mugo dino iki ngawe berkah kango kita kabeh. Ni bahasa Jawa ke pasal apa?
1: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
0: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, okay, semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Oh, tu yang jadi bunyinya moga-moga tino iki nggawa berkah kanggo kita kabeh.
0: Ha. Okey, bunyi betul dia macam mana awak? Macam awak tadi sama je dengan Cik Ki sebut.
1: Ya, yeah, bukannya nggawa, nggawa.
0: Nggawa.
1: Ha, dia kena pekat sikit.
0: Nggawa. Okey. Moga-moga
1: tino iki.
0: Dino iki
1: nggawa berkah.
0: Nggawa.
1: Nggawa. Berkah.
0: Nggawa berkah
1: kanggo.
0: Kanggo.
1: Kita kabeh.
0: Kita kabeh.
1: Gawa ni bawa.
0: Okey.
1: Membawa.
0: Kanggu
1: okay ni untuk kita semualah.
0: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
1: Ya.
0: Bunyi lain pula lah awak. Okey lah, tak apalah.
1: Tak apalah belajar kan.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia. Johor FM.

0: Islam dan juga hari ini dalam sejarah. Selesai nanti kita akan layan lagu-lagu pilihan pendengar Joy FM. Banyak lagu best saya terima malam ini. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Joy FM yang dah hantar permintaan soalan dan petang tadi ke WhatsApp kita di talian 012-930-1019. Jadi gelanggang Zon Seleksi akan dibuka kurang 20 minit dari sekarang. Stay tune, okay? Melodi Permata Joy FM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan, tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan,
3: iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka, kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini

untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Jin nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Jin pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Jin tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Jin tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kerap matahari boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Jin nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kalau nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pun ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pun semua. Ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun. Anda dibuang kulitnya, okey? Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu lah. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, assalamualaikum, selamat malam, salam hari Isnin. Dan tadi lagu Laskar Pelangi daripada Niji Permintaan Haikal baru saja menghiburkan anda, membuka tirai untuk zon seleksi malam ini. Dan saya Taufik masih lagi di sini, di mana? Di Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Seleksi malam ini dan saya Taufik masih lagi di sini, di mana? Di Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Lagu-lagu rancak, jadi anda terus kekal bersama kami di tiga frekuensi, 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM. Atau anda boleh ikuti kami di RTM Klik. Dan jangan lupa juga untuk follow, okay? Untuk follow kita punya ataupun Johor FM punya media sosial, iaitu di Facebook Johor FM, Twitter Johor FM Official dan juga Instagram Johor FM. Okay, semua duduk relax, baca kopi atau apa, Milo ke kan, sambil dengar radio FM. Ambil nafas, santai-santai. Malam ni kita akan bawa pelbagai mood. Kita ada mood happy, kita ada mood ceria, mood luruh, yeah? Hati yang luluh, sedih, semuanya ada. Sebab apa, lepas ni lagu-lagu yang kita nak layan pun lagu-lagu yang pelbagai rasa. Okay, lagu-lagu yang ada jiwa sentimental, yang akan menyentuh, menyuntik perasaan anda untuk melayari malam anda. Yalah, hari ni ada yang mungkin pernah, ada yang ditimpa ujian kan, ada yang dilanda masalah. Jadi apa saja anda alami pada hari ini, saya doakan agar urusan anda dipermudahkan. Dan pastinya nak relax untuk kita buangkan kita punya stres, untuk kita buangkan kita punya rasa tertekan ni, boleh dengarkan lagu. Kadang-kadang bukan apa, sebenarnya kadang muzik ni adalah satu terapi untuk diri kita, okay? Terapi kita buangkan kita punya rasa tertekan ni, boleh dengarkan lagu. Kadang-kadang bukan apa, sebenarnya kadang muzik ni adalah satu terapi untuk diri kita, okay? Terapi Melodi Permata, kita ada lebih kurang 3 jam lagi untuk kita makin siaran. Jadi banyak lagi lagu

Dan banyak lagi mood yang akan saya kongsikan kepada anda. Jom kita start. Kita freshkan diri kita dengan lagu-lagu permintaan datangnya daripada Saifuddin Ishak yang berada di Kota Jaya, Kota Tinggi. Nak lagu Bang Fiz, Revolusi. Kemudiannya VE Tak Mengapa, permintaan Aiman yang berada di Pahit Raja Batu Pahat. Dan lagu ini, Cepat Kaya Senario, permintaan Muhammad Daud Kasmin di Jeram Batu. Lagu ini untuk semua abang lori. Semoga dimurahkan rezekinya, dimurahkan urusan dan selamat dalam pemanduan. Terima kasih DJ Bacu ucapan saya. Terima kasih juga kepada Abang Daud kerana memilih Jaya FM sebagai teman hiburan anda. Jadi jom kita lain dulu Senario Cepat Kaya, melodi permata Jaya FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. 3, 2, 1. Aksi bermula. Sejuta sorakan.
1: Duhai kekasih.
0: Aksi bermula. Sejuta sorakan.

Baik, 9.41 malam baru saja berlalu lagu VE Tak Mengapa. Okay, lagu lama yang dipopularkan kembali oleh VE dengan rentak yang baru, nafas baru. Lagu ni popular pun dah sekitar hampir 20 tahun dan masih lagi jadi satu lagu yang evergreen yang masih dinyanyikan sehingga ke hari ini. Baik, selepas ini saya teruskan permintaan datangnya daripada Kak Niza di Permas Jaya. Okay, nak lagu Candy, Akan Ku Tunggu. Kemudiannya Najib Razali yang berada di Pontian nak lagu untukmu daripada Min Uncle Hussein, dan juga lagu ini kita lain dulu permintaan Amin Azam, lagu Orang Putih. Lama kita tak lain lagu ni. Yeah, It's My Life, Bon Jovi, Melodi Permata, JFM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, itik dimandikan takkan basah. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang degil tidak akan mendengar nasihat atau ajaran. Ayat contoh, kegagalannya dalam peperiksaan itu dikaitkan dengan sikapnya yang tidak mahu mendengar nasihat ibu bapa dan gurunya. Seperti peribahasa, itik dimandikan takkan basah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, 10:11 minit malam tadi lagu Utopia Maya, permintaan Muhammad Hashim Aris yang berada di Kota Tinggi, dan tadi penyanyinya Afi Utopia pun ada join di Live Fitur Joy FM. Terima kasih kerana masuk di Live Fitur Joy FM. Sekarang ini kita pun ada Kak Yushida Hamid, ada Fatin Akim, ada Fuad. Tadi tanya ulang tadi dataran apa? Okay, dataran Tanjung Simpang di Tongkang Pecah. Semalam saya berada di situ. Waknah Jasmina Junaid pun ada hadir, Syida Talib, Princess Izra, Muhammad Ahmad 660 pun ada hadir, Kak Fazilawati, Saiful Rijal, orang Kota Tinggi, Rangga, Assalamualaikum DJ Taufik, Waalaikumsalam. Okey, katanya BP tengah hujan, jadi hati-hati semua kalau sedang mandu. Okey, kalau macam JB sekarang ni cuaca agak baik, panas kan kat sini. Melumur Wangi juga ada hadir, terima kasih. Siapa lagi nanti saya akan sebutkan nama-nama anda. Okey, Mawada Official juga pun ada hadir. Okey, baik, teruskan masuk di Live Twitter FM, kita sembang-sembang dekat situ. Okey, Paimon pun ada hadir juga. Okey, untuk request lagu hantarkan dekat WhatsApp kami di 0129301019. Okey, sekali lagi 0129301019. Okey, Makcik Redmi pun bagi tahu dekat Pekan Pari Sulong tengah hujan lebat tak berhenti lagi petang. Okey, baik. Di Batu Pahat tengah hujan sekarang ni, jadi pada semua hati-hati kalau anda berada di Batu Pahat, okey, nak mandu, pandu berhati-hati, okey, jangan laju, jalan licin. Okey, baik. Apapun, semoga anda semua selamat sentiasa dan dilindungi Allah. Okey, jom kita teruskan hiburan. Saya nak teruskan permintaan tanya daripada Mami Renggam. Okey, nak lagu Dalam Diamku Mencintaimu Stings. Kemudiannya Hasim Taman Sri Lambak keluar nak lagu Taman Astakona Slash, dan juga Jasmina Janet Wakna kita nak lagu Sampai Hati Spring. Jom kita layan tiga lagu ini, semuanya di Melodi Permata Joy FM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Baik, 10.30 minit malam baru saja berlalu lagu Spring Sampai Hati permintaan Jasmina Jonet. Jadi anda semua terhibur dengan lagu-lagu ini. Baik, seketika saya nak kongsilah sebab ada beberapa tempat yang hujan, macam di Pontian kata Kak Nora Nim hujan, di Paguh hujan gerimis saja. Okey, Pak Imam terima kasih infonya. Di Keluang katanya panas, di Batu Pahat ada beberapa tempat yang hujan. Jadi pada anda semua, okey, hati-hati. Hujan-hujan macam ni sejuk kan, jadi kalau sejuk tu dengar-dengar lagu yang sedih ni mesti akan menambahkan lagi rasa rindu dendam tu kan. Jadi teruskanlah hiburan DJ FM Pemata Selatan. Okay, teruskan kekal DJ FM Pemata Selatan sebab lepas ni ada lagi lagu-lagu yang best untuk anda semua, seperti permintaan datangnya daripada Nora Anissa yang berada di Batu Pahat. Nak lagu suratan atau kebetulan, kini Remy Martin, lagu ni untuk semua pendengar DJ FM. Kemudiannya permintaan Dora Man-Man di Taman Anggrek Bandar Tenggara. Katanya lagu ni untuk Ibrah sendiri dan rakan-rakan Radio JFM di mana juga anda berada. Moga siap wang lafia. Nak lagu Meniti Titian Usang Search. Dan juga ni daripada Aris. Assalamualaikum, saya Aris dari Taman Pelangi Indah Keluang. Nak dengar lagu Motif Band, Tuhan Jagakan Dia, buat isteri yang tersayang Khatijah binti Muhammad Noh, dari Aris. Okey, jom kita layan lagu-lagu ini semuanya di JFM Melodi Permata.

Baik, 10.45 malam baru saja berlalu lagu Motif Band Tuhan Jagakan Dia Peminta Mama Aris yang berada di Taman Pelangi Indah Keluang. Terima kasih Aris untuk permintaannya. Baik, kita ada dua lagu lagi untuk kita tutup tirai jam yang kelima Melodi Permata. Dan terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia bersama JFM. Tak kira anda dengarkan kami di radio ataupun di RTM Klik, walaupun tadi ada aduan juga katanya di RTM Klik siaran agak terganggu. Baik, insyaAllah saya dah maklumkan juga. Semoga lepas ni siaran ok, jadi anda boleh dengarkan di RTM Klik juga kalau tak dapat secara frekuensi, ok. Dan ada juga beberapa tempat yang hujan macam di Pontian, di Batu Pahat, di Segamat tadi, di Paloh tadi, di mana tadi, Paguh tadi, ok. Hujan gerimis, jadi pada anda semua hati-hati, ok. Sekarang ni tengah musim pilihan raya, maklumlah kempen di pilihan raya negeri Johor sedang rancak berlangsung sehingga 12 malam. Jadi kepada semua jentera, semua yang terlibat dengan kempen, jaga kesihatan, hati-hati, ok. Masa panjang lagi, hari ni baru hari ketiga, jadi masih banyak masa lagi, kena jaga kesihatan kerana anda calon-calon dan juga jentera ni kena kata orang tu menyeluruh pergerakannya, ok, untuk mancing undi di kerusi yang dipertandingkan. Dan untuk maklumat anda semua, di Johor kita ada 56 kerusi, kerusi DUN. Dari DUN Tanjung Surat kita ada DUN Penawar, kita ada juga DUN Bukit Permai, DUN Bukit Batu. Jadi anda semua perlulah keluar mengundi nanti pada 11 Julai. Jumpa calon anda, dekati calon anda menerusi kempen-kempen yang sedang dilaksanakan ketika ini. Alhamdulillah, kalau tengok semalam pun saya sempat ke Batu Pahat, memang meriah dengan perang bendera. Okay, bendera biru ada, bendera merah ada, bendera kuning pun ada, kan. Jadi anda semua yang terlibat dengan kempen ni, berhati-hati, jangan buat provokasi, jangan buat serangan balas, okay. Lakukan kempen dengan aman, dengan tenang, supaya keharmonian kita bisa dikekalkan sehinggalah ke akhir kempen pada 10 Julai nanti, okay. Dan 11 Julai nanti hari mengundi, jangan lupa. Baik, jom sepastinya saya tukar permintaan datangnya daripada Halif Zamri, nak lagu Sleman Manisnya Rindu. Dan kita layan dulu lagu ini daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Diary Hatimu, permintaan Abang Din Bancari. JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, itik dimandikan takkan basah. Kamus istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang degil tidak akan mendengar nasihat atau ajaran. Ayat contoh, kegagalannya dalam peperiksaan itu dikaitkan dengan sikapnya yang tidak mahu mendengar nasihat ibu bapa dan gurunya. Seperti peribahasa, itik dimandikan takkan basah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Baik, 11.04 malam, langkah kita di jam yang terakhir untuk Melodi Permata JFM. Okay, ada lebih kurang satu jam saja lagi untuk kita akhiri siaran. Tapi kita masih ada lagi lagu yang akan saya tunaikan, semuanya permintaan pendengar JFM. Dan terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia bersama Taufik, teman Taufik di Twitter JFM. Hari Zamri, Suami Pali, Kasniza baru masuk. Kat Fasilah Wati kata dekat tempat dia kat Puntian hujan. Kalau kat JB sekarang ni okey, jadi ada tempat yang hujan, ada tempat yang tak hujan. Jadi anda semua sentiasa berwaspada dan dapatkanlah ramalan cuaca semasa, okey, menerusi portal Met Malaysia. Baik, jom saya teruskan permintaan seterusnya daripada sahabat kita ni, pendengar JFM, Nur Halim. Okey, Halim Burger Kota Jaya, dia katanya sejujurnya ni nak dengar lagu Bara Awi. Okey, kita akan tunaikan sebentar saja lagi. Kemudiannya Saiful Rijal di Fidawah Aku Tertinggi juga nak lagu CINTA Expedisi. Kak Tina Renggam nak lagu Niat Hati Tak Nak Berpisah, Aero. Dan juga Radin Halimah nak lagu Last Mana Gugurnya Bunga Cinta. Jadi jom kita layan lagu-lagu ini, semuanya pilihan anda di Melodi Permata Johor FM.

Sampai 10:27 minit malam baru saja berlalu lagu gugurnya Bunga Cinta daripada Lasmana. Okay? Tapi saya belum gugur lagi. Okay, masih bertahan lagi. Ada lagi lebih kurang 30 minit untuk kita tamatkan siaran. Dan ada tinggal 1, 2, 3, 4 saja lagu sehingga kita sehingga ke penghujung siaran kita nanti. Okay? Dan terima kasih kepada pendengar semua yang masih lagi setia di Live TikTok JFM. Okay, ada Kak Jamila Daud katanya saya duduk di KL, Joy FM tetap di hati. Terima kasih dengarkan Joy FM. Okay, boleh dengarkan kita di RTM Klik Kak Jamila Daud. Baik, yang Faizal Zahar pun ada, Nur Halim. Assalamualaikum bang, best-best lagu malam ni terbaik bang. Okay, pendengar Joy FM kita memang best. Jadi dia pilih lagu pun yang best-best. Dan Nur Halim yang jual burger tu, kan, harap anda terhibur. Semoga dapat ramai customer malam ni. Katanya hujan kan, sejuk-sejuk ni. Biasanya sejuk-sejuk ni mencari burger. Jadi kita doakan agar rezeki orang berniaga pada malam ni dimurah. Kan. Okay, semoga dapat hasil yang banyak pada malam ini. Screen team juga ada hadir. Okay. Ha, masuk-masuk je terajak karaoke. Boleh, insyaAllah nanti kita set karaoke. Baik, lepas ni saya nak permintaan tanya daripada Kamarul. Katanya nak lagu Kerana Muka Kasih Ila Sabri. Kemudiannya Faizal Zahar nak lagu Salim Juwita. Dan juga permintaan daripada siapa tadi? Nak lagu Di Rantai Digelangi Rindu Exist. Baik, kita teruskan. Ibu Dandi, JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Okey, baik. Menghampiri penghujung jam yang ke-6, jam terakhir ni. Okay? Kita pun dah berada di penghujung siaran. Jadi, Taufik nak cakap terima kasih kepada anda semua pendengar setia Gegar FM yang memilih siaran Gegar FM dari pagi sehingga ke saat ini. Esok pagi, jangan lupa untuk Aura Pemata bersama dengan Jia dan juga Suzy. Untuk segmen Variasi Pemata bersama dengan DJ Nurul dan untuk Melodi Pemata, insyaAllah bersama dengan Syamito. Okey, esok saya akan dipinjamkan ke bilik berita. Jadi, saya akan bawakan kepada anda perkembangan semasa kempen Pilihan Raya Negeri Johor dan anda boleh saksikan semua di media sosial dan juga berita ATM esok. Baik, sebelum mengakhiri siaran pada malam ini, kata-kata saya, kehidupan adalah suatu perjalanan panjang. Hujungnya sejauh mata memandang, adakala laluannya terlalu payah. Sedangkan kaki mulai lelah dan langkah semakin lemah. Namun disebabkan hati yang sarat dengan keyakinan terhadap janji dan rahmat Allah membuatkan kita kuat tidak mengalah. Baik, untuk itu mengakhiri malam ini saya akan tinggalkan anda dengan lagu Dayan Nur Faizah dan Dayan Masih Ada Cinta, dan selepas ini anda boleh layan lagi Radio ATM di Geng Burung Hantu di National FM. Okey, insyaAllah bersama dengan DJ Nazam mungkin. Jadi teruskan hiburan anda bersama Johor FM Pantai Selatan, setiap masa setiap hari 18 jam bersiaran, 6 pagi sehingga 12 malam. Sehingga 12 malam di 3 frekuensi 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM. Saya undur diri dulu. Saya Taufik. Cakap selamat malam kepada anda semua. Selamat tidur. Bye. Assalamualaikum.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. يا الله, janganlah Kau jadikan malam

0: sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun, ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jar FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Hazara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang belum dapatkan rawatan kan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live titel seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, T.O. panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soye. Abis pun saya, adik Soye juga. Jadi tak, jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya. Saya tak, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Baik, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

ciptaan Wan Hafiz lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembang dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Salike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Dabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongon sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin, kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghrib pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Lida Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa, Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jafar, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang Jiji Gemas, ada Nurul Atika Bakar. Kita ada Intan Hamid juga. Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri? Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong. Jadi jom layan segmen nombor satu yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribur lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, yang mencari rezeki, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, abang balori, brother-brother bus. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih ohon.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

untaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavender. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya. Yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Nun Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tu di kebanyakan tempat supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan. Di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, mana-mana besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa? Rosila Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pam-pam-pam, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pada-pada darat se-Malaysia, Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja, 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Gani Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rambu-rambu Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu. Saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yap hadir. Okay, Aidu Boncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari lahat Datu. Gentleman 006, ya ke gentleman? Biar betul gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
mood kepada lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia pemain dengan Dari Kacamata Nasional Kiburhantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya,

0: ini bukan sekadar tentang jumlah gol, tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini. Mak Bedah, betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita. Kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah. Kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan. Sampai kita disegani oleh semua, termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agen ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game berhantu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke 10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran daripada Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri, Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementa, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, pam-pam-pam. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Muhammad Adnan, Jaja 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati, Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, okey, ramai lagi. Ramai lagi ya, bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar, dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik musim-musim pilihan raya ni, bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya, betul. Wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Oh, aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh, gitu pula. Okey, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero, Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am ya. Kori 3 I know. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis Sabi Budi Katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alkayanik bersama dengan Udit Narayan melalui lagunya Hardil Joe Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. Tiga perjumpaan dari Jepun, satu menepati sasaran dan satu itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. Empat percubaan dari Brazil, satu menepati sasaran. Tapi masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okey, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Sandra, ada Akum Long, ada Abun Azian Juso, Asiyah, Isa, Zah, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli Nizam, Rukiah 65, Yong Izzah, Nizam Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wih, Lita Razi 84, mantap, Zila Hida, Asya Memiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani, ramai lagi. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam itulah lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan . Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, diri oleh Edi Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran susukan TV RTM. Terus layan Game Buruh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 mendapati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 mendapati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano membolehkan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah. Lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuhkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepa, Abang Kurir hadir bang, salam dari Sarawak, mantap dalam perjalanan dari Miri. Nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, bang. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mok Wan, salam dari Usup Produa NEC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, pam, mantap. Ada komen juga Abang Lori. Abang Lori ramai hari ni, pilot-pilot darat ramai melapungkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifa Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha, kita ada siapa lagi, Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Pau, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Ma'on pun hadir. Pak Ma'on, waktu-waktu begini Pak Ma'on. Pak Ma'on nak cari joget lambat ke Pak Ma'on? Sini tak ada joget lambat Pak Ma'on. Dekat Nasional Game Buruh Hantu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Ma'on juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Berkolaborasilah dengan Ramalanku Benar Belaka. Ya, betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penjamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terikat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar ha. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diiklankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JPA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rosana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mas Tura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Adi, waalaikumsalam. Bijak kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, pertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Sayyid Alif, di National FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

maupun bola kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun, Jemaah Menteri melanjutkan perjanjian antara Kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fung memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian pelanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee. Ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka Kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita. Ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Brotus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda Edi, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobing, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, AB Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan Creation, Saliah Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Bat SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah. Pendengar game berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

bineînțeles, din Taman Astacona. Eu îmi bătanie, bang, Taman Astacona ni dekat mana? Kalau dulu-dulu Taman Astacona ni dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Ini sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan, menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astacona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya, meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat beramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, sama bagi Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamila 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamila Ahmad, Fairus 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acid Aini 67, Kela Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika. Menangis tepi ibu cakap saya, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu
dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Aziz Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Piala Dunia.
1: Relebo Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif,

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam DJ. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam? Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Putih, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH. Kita ada Faisal, Tok Din, kita ada Dila juga, Ejen White Gluta House, Sukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September eh? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay, satu lagi aksi dalam pusingan 32. Tadi Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1 Jepun. Apakah Jerman ni ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan. Let's go, no, tarik selimut kan. Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir. Nadira Nistalio. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun, tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey. Jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula memasuki minit yang ketiga. Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan nasional kemburuan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Benar dan juga Kuala Muda, Selangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila, Nizam, Nur Hafiz, Mamat, Cik Nano, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya. Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokta. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng berat tu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga geng-geng berantau. Prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Liza Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kawi, Waalaikumsalam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Ada yang memilih Jerman. Okey. Jombi PK katanya, saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78, Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad, lirik Wadi Amran Omar, Syasha. Sehelai daun setitis embun. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita. Kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. 3 percubaan belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay 2 percubaan, 1 menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menara Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Perlis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada pada waktu ini, ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karainah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik, itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last sekali dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain. Yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak, tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu, para jemaah, dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi, maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah, Tabarakallah, setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai Ratu Syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang bekerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah tu Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah.
Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sesara siapa? Asiyah. Yang sesara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi, para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur-galurnya melalui Ibrahim AS. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu, hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman, dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat. Allahumma

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Buruh Hantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruh Hantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua, menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay. Paraguay, saya prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya, Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadilah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Okey, pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi. Sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap semua. Yang anda melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih. Melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai Nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita pastinya ada tujuannya. Dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya. Dan setiap harapan tentu ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
0: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri, jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini. Karena sesungguhnya, engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda, buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amri Ismail alias Syamsul Debat. Sama-sama kita dengar Johor FM. Kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab Johor FM ada Suzy. Jom kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah jaga solat, jaga hidup. Dalam hidup ini, kalau telefon kita kehabisan bateri, kita gelisah. Kita akan terus segera mencari pengecas. Bila kereta kehabisan minyak, minyak dah nak habis, kita cepat-cepat cari stesen minyak. Tapi pernah tak kita bertanya kepada diri kita sendiri, apabila hati kita kosong, jiwa kita penat, fikiran kita berserabut, air mata sering jatuh tanpa sebab, ke mana kita berlari? Ramai manusia mencari ketenangan pada manusia, sedangkan ketenangan itu milik Allah. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Dan sebesar-besar zikir seorang hamba adalah solat. Maka hari ini mari kita renungkan satu perkara. Kalau kita jaga solat, Allah akan jaga hidup kita. Yang pertama, kita perlu tahu bahawa solat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-solah imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin." Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Bayangkan, sebuah rumah tanpa tiang, cantik di luar, besar, mewah. Tapi bila tidak ada tiang, rumah itu pasti runtuh. Begitulah hidup kita. Ada orang, ada kerjaya hebat, rumahnya besar, kenderaannya mahal. Tapi kalau solatnya diabaikan, hidupnya rapuh. Dari luar, nampak tersenyum, dalam hati penuh ribut kerana tiang hidupnya sedang retak. Yang kedua, solat adalah amalan pertama yang akan dihisap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah." Perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah kepada kita semua sebagai hamba-Nya pada hari kiamat nanti adalah solat. Bukan harta kita yang ditanya dulu. Bukan pangkat kita, bukan populariti kita, tapi Allah akan tanya, bagaimana solat kamu? Kalau solat baik, insya-Allah amalan yang lain juga dipermudahkan. Contoh, seperti peperiasaan. Kalau subjek utama cemerlang, lulus, subjek lain memberi harapan untuk keseluruhan keputusan yang baik. Tapi kalau subjek utama gagal, itu adalah sangat merisaukan. Solat ialah subjek utama kehidupan seorang mukmin. Dan yang ketiga, solat membezakan iman dan kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus solah." Sesungguhnya antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Betapa besar kedudukan solat. Solat bukan sekadar rutin fizikal. Bukan berdiri, rukuk, sujud sahaja. Tapi ia adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Bayangkan, seorang anak yang sangat sayang ibu bapanya, mustahil dia akan mengabaikan panggilan ibu. Begitu juga orang yang benar-benar beriman. Apabila azan berkumandang, "Hayya 'alas solah," marilah menuju solat. Hatinya yang pertama akan menyahut. Yang keempat, solat mendidik disiplin hidup. Solat mengajar kita hidup kita tersusun. Subuh ada waktu dia, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Allah mendidik bahawa hidup ini perlu disiplin. Allah berfirman, "Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Orang yang menjaga solat biasanya lebih menjaga masa. Bangun awal, menepati janji, lebih tersusun. Contohnya seorang pekerja yang menjaga solat Zuhur dan Asar, dia akan lebih peka dalam jadual hidup dia. Kenapa? Kerana solat mendidik jiwa supaya menghormati waktu. Dan yang kelima, solat adalah talian terus dengan Allah. Dalam hidup, kita kadang rasa sendiri. Masalah datang bertimpa-timpa. Tidak ada siapa yang faham kesedihan kita. Tapi Allah membuka satu ruang yang paling indah. Itulah solat. Saat sujud, kita bahagia. Kita paling dekat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud. Saat semua pintu manusia tertutup, pintu Allah tidak pernah tertutup. Kadang masalah kita tak selesai selepas solat, tapi hati kita menjadi lebih kuat untuk menghadapinya. Itulah hadiah solat. Para pendengar yang dikasihi Allah, kita tidak tahu berapa lama lagi umur kita. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin malam ini nama kita dipanggil pulang. Tetapi sebelum kita kembali kepada Allah, tanya diri kita, adakah aku sudah menjaga solat aku? Kerana hakikatnya, kalau kita menjaga hubungan dengan Allah, Allah akan menjaga urusan hidup kita. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Maka mulai hari ini, walau sibuk manapun kita, jangan tinggalkan solat. Kerana sebenarnya, kalau kita jaga solat, Allah jaga hidup kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sidang pendengar Johor FM, bersama kita ikuti tazkirah Johor FM bersama saya Ilyin Aminin bin Muhammad Saleh, untuk kita melihat, untuk kita menghayati perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini, kita melihat bagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang yang sangat tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurusan dakwah kepada orang yang terkenal jahat dari kalangan kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah kepada orang yang sedang sibuk seronok untuk memaki hamun. Maka pada kali ini kita akan lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah kepada seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi utusan kepada Rasulullah sebagai orang yang diwakilkan untuk berdakwah menyampaikan agama Islam. Tidak lain tidak bukan, orang yang kita maksudkan ialah sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muaz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika mana baginda mengutus Muaz ini ke Yaman. Rasulullah bersabda, innaka satati qauman ahla kitabin. Sesungguhnya kamu wahai Muaz, kamu nanti akan sampai mendatangi jumpa dengan satu kaum yang mana mereka itu merupakan ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila kamu sampai nanti kepada mereka, maka hendaklah kamu dakwahkan mereka supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah, bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Sekiranya mereka taat kepada kamu, ikut dalam hal itu, maka hendaklah kamu beritahu kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa innahum ata'u laka bidzalika. Sekiranya mereka taat juga untuk melaksanakan solat 5 waktu tersebut, maka hendaklah kamu beritahu lagi kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah qad farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kamu kena beritahu bahawa Allah telah memfardukan juga ke atas mereka, yakni zakat, yang mana zakat ini akan diambil daripada orang-orang yang kaya dari kalangan mereka, lalu akan diberikan, dihantarkan, diagihkan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka juga. Fa inhum ata'u laka bidzalika. Rasulullah bersabda lagi, sekiranya mereka juga tetap mentaati kamu dalam hal zakat itu tadi, maka hendaklah kamu berjaga-jaga. Wa iyyakum wa karaima amwalihim. Maka hendaklah kamu berhati-hati menjaga-jaga daripada mengambil harta mereka yang baik, yang elok. Lalu Rasulullah mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Maka Rasulullah ingatkan, hendaklah kamu wahai Muaz, takutilah kamu, bimbanglah kamu terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Dengan kata lain, Rasulullah nak mengingatkan, bila kamu berada di sana, kamu sudah ditaati, Kamu sudah menyampaikan dakwah, mereka sudah sudi untuk memeluk agama Islam, mereka terbuka hati untuk melaksanakan solat lima waktu, sampai kepada peringkat mereka sudah sanggup untuk mengeluarkan sebahagian harta mereka untuk menunaikan kewajipan berzakat. Maka pada ketika itu, Rasulullah mengingatkan, Rasulullah menyampaikan dakwah kepada utusan baginda Nabi sendiri, iaitu Muaz bin Jabal, yang terkenal dengan kemahirannya berinteraksi, dengan terkenal dengan kemahirannya, kecekapannya dalam bermuamalah, berurusan. Maka tetap Rasulullah nak mengingatkan bahawa jangan sampai menganiaya orang lain. Walaupun dalam urusan melaksanakan kewajipan solat, walaupun dalam urusan untuk memungut harta zakat, jangan sampai menganiaya, menzalimi orang lain. Sehingga Nabi mengingatkan, wattaqi, hendaklah kamu rasa takut dan berhati-hati, da'watal mazlum, iaitu kamu hendaklah merasa takut akan doa orang-orang yang dizalimi, kerana fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tidak ada penghadang, tidak ada hijab dan penghalang di antara doa orang yang dizalimi ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun orang yang dizalimi ini orang yang tidak beriman. Doa mereka di antara mereka dengan Allah tidak terhalang dan tidak ada hijab. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi. Rasulullah ingin supaya agama Islam terus berkembang, bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Madinah dan Mekah Al-Mukarramah, tetapi Nabi ingin menyampaikan mesej agama, mesej iman ini kepada seluruh umat manusia dan jin, tidak terkecuali penduduk mereka yang berada di negara Yaman yang suatu ketika dahulu amat jauh perjalanannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang dakwah dan bagaimana mesej agama dan iman ini sampai kepada mereka dalam bentuk gambaran kesantunan yang paling indah dan paling baik. Sebab itulah Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, dalam urusan perjalanan dakwah ini, jangan sampai kita melakukan penindasan, jangan sampai kita inginkan keislaman orang lain sehingga kita melakukan sesuatu kezaliman. Yang mana diingatkan oleh Rasulullah, ittaqi da'watal mazlum, kamu hendaklah berhati-hati dan takut kepada doa orang yang dizalimi, kerana di antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang dan hijab. Sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah, sekian dahulu tazkirah Johor FM. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkaulah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Johor FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Menghampiri 6.45 minit pagi. Saya Suzy Lawati Muhammad Sumit temani pagi anda. Pastinya melalui segmen Aura Permata hari Selasa ini 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Besok kita dah melangkah ke bulan baru sekejap aje. Sekejap aje kita dah di pertengahan tahun. Sekejap sahaja kita dah di penghujung bulan Jun. Tak lagi sekejap aja kita dah berakhir 2026. Wish. Tapi betul kan, semalam pun ada juga borak dengan rakan-rakan Suzy, technical di pantry kan. Kalau anda perasan sebenarnya untuk tahun 2026, kalau Suzy perasan sebenarnya dari tahun 2025 lagi, waktu tu bulan puasa, masa berlalu begitu cepat. Sedar tak sedar, hari ini hari Isnin, tiba-tiba dah hari Jumaat, dah tak kerja. Sedar tak sedar, dah habis dah puasa. Sedar tak sedar, dah habis, dah dekat raya dah. Dah habis penghujung raya. Lepas tu sampailah ke melangkah ke tahun baru 2026. Risau bukan apa, risau banyak lagi perkara-perkara yang kita rancang yang kita belum mula pun lagi. Tapi diharapnya segala-galanya dipermudahkan, insyaAllah. Kena cergas. Kena mulakan langkah itu sekarang. Nanti sedar tak sedar, nanti kita takut ianya berakhir ataupun berlalu begitu saja. Baik, seorang aja ke? Memang ya, seorang. Suzy akan temani anda 6 jam menerusi segmen Aura Permata. Seorang-seorang kat sini, dan Suzy harapkan anda temani Suzy bermula jam ini sampailah ke jam yang terakhir. InsyaAllah koleksi lagu hiburan yang terbaik temani pagi anda. Janji, okey? Teman Suzy.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
2: Johor FM. Permata Selatan hanya untuk anda.
3: Changya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih tau sebab buka RTM Klik semata-mata nak dengar suara Suzy aja. Semata-mata nak dengar Jura FM lah. Okay, baik. Cuaca semalam Suzy mengharapkan hujan untuk membasahi bumi Johor. Tapi harapan tinggal harapan. Cuma mendung. Tapi okeylah. Jadi agak sejuk sedikit kan. Suhu agak sejuk sedikit lah. Berbanding dah beberapa hari ni panas-panas sangat. Tapi rakan Suzy kata tempat dia hujan pula. Oh iya ke? Agaknya tempat Suzy je yang panas kot. Okey, nak kena nyanyi kat tempat Suzy ni. Okey, baik. Nanti ada perkongsian insyaAllah untuk jam yang ketiga. Ataupun mungkin ada kesempatan nanti Suzy akan kongsikan bersama dengan anda. Ada ruang je Suzy akan kongsikan bersama dengan anda. Sama ada info berkenaan dengan Piala Dunia. Perkembangan tentang Piala Dunia untuk Kopi Bola jam yang keempat nanti. Dan untuk info terkini apa-apa juga yang berlaku khususnya dalam negara, luar negara, hiburan atau mungkin juga berita sukan, yang itu nanti saya akan kongsikan menerusi Klik Tajuk Berita. Okey, hari ini kita ada apa? Hari ini kita ada pantun tak sudah. Pembayangnya pasal bola juga lagi ke? InsyaAllah. Itu nanti saya akan fikirkan. Jahat tak ada kan? Jadi kita kena fikir sendiri. Dan pukul 7 pagi nanti kita akan beri ruang kepada utama 7 pagi. Jadi kepada anda terus dengar, terus kekal. Dengarkan Jor FM Permata Selatan. Teman Suzy sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Tapi sebelum tu kita beri borus seketika. Ini dia. Wali Band dengan Yang. Suzy belum kucuk anak lagi kan? Lagi sau tak bangun. Bangun, bangun, bangun!

Jurafan Permata Selatan. Halo. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1445 Hijrah. Suzy sebenarnya kan Fras. Fras kenapa? Fras lah sebab pagi tadi tak dapat menyaksikan secara langsung, secara live perlawanan di antara Brazil dan juga Jepun. Tahu-tahu pagi je Jepun kalah. Okay, tak apa kan. Walau macam mana pun Perancis tetap di hati aje. Tak apa, nanti kita nantikan untuk apakah perkongsian menerusi rancangan Kopi Bola di Johor FM lebih kurang pukul 9.15 minit pagi. Okay, baik, itu cerita berkenaan dengan bola. Hidup harus diteruskan walaupun kalah. Lagu-lagu ini menanti anda walaupun kalah. Tak adalah Suzy, yelah semalam tanya Brazil lawan Jepun. Tapi sopan Jepun lah kan. Okay, lagu-lagu ini menanti anda. Ini dia Faizal Sunny dengan

0: anda Nuha Bahrain X Mimpi dengan Malam-Malam. Semuanya di Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.
1: Selatan hanya untuk anda.

0: Ku. Hai, saya Wani. Nak tahu kenapa Wani suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Diku juga suka kamu.
1: Jor FM Permata, Selatan 7.21 minit pagi. Seketika kita bersama dengan Inspektor Shah untuk laporan trafik. Assalamualaikum, selamat pagi tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, pagi tadi tengok bola ke?
2: Eh, tak ada.
1: Tak minat tengok bola eh?
2: Ada masa tidur, kita tidur.
1: Ah, kan. Baik tuan, untuk laporan trafik silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kembali Jalan Raya bertarikh 29 hari bulan Jun 2026 hari Isnin sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 259 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat sebanyak 5 kes kemalangan maut dan 5 kematian yang berlaku di daerah Muar, Batu Pahat dan Mersing. Berikut pula adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan bergerak perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai. Lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan dari arah Pasir Gudang menghala ke Taman Peling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Ingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Dirjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali Inspektor Shah untuk laporan trafik ke 7.30 pagi. Kita ada berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita beribu seketika. Siti Nordiana dengan Ahai, Johor FM.

0: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzi Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, kempen N36 Sedeli, tumpu kebajikan nelayan, belia dan perumahan. Suami isteri disyaki pengedar ditahan, dadah 3.59 juta ringgit dirampas. Berita sepenuhnya. Golongan nelayan dan muda menjadi fokus kempen N36 Sedili bagi Pakatan Harapan. Calonnya Amirul Husni On berkata, antara yang menjadi tumpuan isu berkaitan infrastruktur minyak dan menaik taraf ekonomi nelayan serta anak muda.
1: Di sini majoritinya adalah belia Felda. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub, ialah infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Dan saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang itu hari ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Husni On, calon Pakatan Harapan Sedeli. Sementara itu, bagi calon Barisan Nasional, Muzaidi Makmur akan terus memperjuangkan isu perumahan generasi kedua dan isu jalan gelap. Pihaknya turut memfokuskan orang asli agar sentiasa diberikan perhatian.
2: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka, kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian memang.
0: Muzaidi Makmur, calon Barisan Nasional Sedeli. Kerajaan negeri memperuntukkan RM260,000 menerusi Majlis Agama Islam Johor, MAIJ, bagi menyediakan kit mesra ibadah kepada pesakit di 13 hospital kerajaan di Johor. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, kit berkenaan mengandungi alatan debu tayamum, botol penyembur air serta kelengkapan lain. Ia bagi memudahkan pesakit membersihkan diri dan mengambil wuduk untuk menunaikan solat ketika menjalani rawatan. Selain memastikan pesakit dapat terus melaksanakan kewajipan ibadah walaupun berada dalam keadaan uzur. Polis Johor merampas 26.94 kilogram dadah bernilai 3.59 juta ringgit menerusi serbuan dijalankan di Kulai pada 25 Jun lalu. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, sepasang suami isteri berumur 40 tahun dan 34 tahun ditahan dipercayai terlibat sebagai pengedar dadah. Sindiket aktif sejak Januari lalu menjadikan kediaman sebagai stor penyimpanan dan pembungkusan semula dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Antara dadah dirampas, MDMA, ecstasy, Aramin 5 dan ketamin yang boleh digunakan kira-kira 90,277 orang. Semakan mendapati suspek lelaki positif dadah dan mempunyai rekod narkotik. Kedua-dua suspek direman sehingga esok dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis CRT bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Langkah itu bertujuan memastikan semua kawasan Dewan Undangan Negeri, DUN, dipantau rapi selain memperkukuh kawalan keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Johor, Siti Rohani Nadir, pasukan tersebut akan beroperasi mulai 9 hingga 13 Julai dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, PDRM. Katanya, JBPM turut bersiap-siaga dengan aset dan jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
3: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. So sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir, Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Johor. Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman bersama Tunku Putera, Tunku Abu Bakar mencipta sejarah muncul wakil Malaysia pertama menjuarai perlumbaan ketahanan berprestij Crowd Striker 24 Hours of Spa bersama rakan sepasukan Jordan Love dan Ben Green. Kejayaan itu hadir menerusi pasukan Johor Motorsports Racing JMR menamatkan perlumbaan selama 24 jam tanpa henti sebagai pendahulu kategori Pro Am. Jentera milik JMR melengkapkan 531 pusingan di litar sepanjang 7.004 km itu. Sekian berita disunting Nur Fairuz Yin daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
4: Ini disiarkan dari Johor FM.

0: Clic, talló Brita.
1: Baik, 7.47 minit pagi. Seketika Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Kita tinjau apa yang berlaku khususnya di dalam negara, di luar negara. Begitu juga kalau ada berita hiburan dan juga berita sukan. Baik, Suzy nak mulakan dahulu dengan cerita di... banyaknya cerita berkenaan dengan sukan sekejap. Okey, berita di dalam negara, di negeri Johor, PRN Johor, 24,677 kertas undi pos dikeluarkan, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Lagi perkongsian, 16 warden bekas ATM bertugas di 8 MRSM mulai 1 Julai. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 MRSM terpilih bermula Rabu ini. 20 rumah terjejas banjir kilat di Batang Kali. Sebanyak 20 rumah di dua lokasi sekitar daerah ini terjejas akibat banjir kilat susulan hujan berterusan. Ribut petir hujan lebat di 9 negeri hingga 1 pagi. Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 9 negeri hingga 1 pagi. Letupan di Takbai, 2 rakyat Malaysia cedera kini stabil, di mana 2 rakyat Malaysia yang cedera dalam letupan di Takbai, Thailand tengah hari semalam dalam keadaan stabil dan juga selamat. Penipuan, 41 skamer mengaku tidak salah, 39 orang larikan diri. Seramai 41 warga China yang didakwa terbabit dalam sindiket penipuan insurans dalam talian bersama 39 rakan yang melarikan diri mengaku tidak bersalah di mahkamah majistret. Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.

Tengok dia tak apa nak menjadi, nak pergi. Sekejap eh. Baik, perkongsian lagi menerusi klik tajuk berita. Krisis bekalan global, empat pendekatan utama serap impak awal lindungi rakyat. Tehran patuhi komitmen jika Amerika Syarikat hormati MOU, Iran akan bertindak terhadap sikap angkuh dan ancaman tidak berasas Amerika Syarikat berasaskan rasionaliti dan maruah insan. Yen susut keparas terendah hampir 40 tahun. Pada Isnin, yen diniagakan sekitar 161.90 bagi setiap dolar Amerika Syarikat. Amerika Syarikat perluas hak milik baiki kenderaan sendiri, dasar hak mutlak, hak untuk membaiki, beri pemilik kebebasan membaiki sendiri atau guna mekanik pilihan tanpa halangan tidak perlu. Martinelli selamatkan Brazil, mara ke peringkat 16 terbaik dalam perlawanan awal pagi tadi. Jepun terlebih dahulu mengejutkan Brazil pada minit ke-29 apabila Keishu Sano meledak gol cantik hasil serangan balas pantas selepas memanfaatkan kesilapan hantaran Danilo. 14 projek PRKB terima pengiktirafan kerajaan. Sijil disampaikan kepada 86 projek RKB berpotensi tinggi, 12 penerima kategori projek RKB siap tertinggi dan 3 anugerah khas RKB. Baik, kita berhenti rehat seketika dan insyaAllah sudah akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang seterusnya. Nantikan 8:30 pagi nanti kita ada pantun tak sudah. Terus dengar Jer FM Permata Selatan.

0: langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.